ya teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu ya di Spada bareng aku Sylvia Z. Aku pagi ini tuh kayak tertawa terbahak-bahak ya, karena off mic, iya kan, benar kan, off mic, jadi kalian gak denger tertawa aku seperti apa. Karena CTR tuh kacatur alias kacatur ya, itu lucu banget teman Pro 2 gitu ya. Tiba-tiba kan gini, kasih Sil, tahu nggak? Tapi jangan di on airin ya, nggak bisa. Kalau masih Sil nggak bisa. Kalau udah WhatsApp pasti Sil akan baca. Katanya gini, tadi malam, toh aku tuh mimpi kasih Sil tahu. Nggak tahu tuh entah itu dari mana mimpinya gitu ya. Maksudnya kalau kita mimpi kan kita suka lupa ya teman Pro 2 di mana mulainya, terus harus diingat-ingat dulu gitu ya, terus pas lagi ada momen baru ingat gitu ya kan. Oh wajar sih, wajar gitu. Nah, kapanane itu apa sih? Kapanane itu kan Kak Sisil pernah bilang toh kalau Kak Sisil tuh pernah ke Vietnam. Terus di mimpi itu Kak Sisil ngasih tahu aku kalau Kak Sisil ngirim foto-foto sama mamai Kak Sisil yang orang Vietnam. Kok bisa random banget ya, asli kata dia. Ternyata Kak Sisil tuh blasteran Vietnam ya. Permen kali ya blasteran. Oke, Kak Catur itu bunga tidur aja. Bungo ya, bunga kan bungo ya. Bunga tidur kali ya Kak Caturnya. Tapi it's okay, gak apa-apa ya. Ngebayangin terus pakai bahasa, belajar bahasa ini, belajar bahasa Vietnam. Tapi seragamnya, seragam Vietnam, Thailand ya, itu bagus-bagus tau, seragam sekolahnya aku suka, serius, suka aku. Lanjut lagi Kak Catur ya, udah gabung. Walaupun malah Kak Catur udah bilang, no please jangan dibacain on air, gak bisa. Kalau masih Sisil semua harus on air ya, gak bisa, tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke, lanjut lagi ya, ada Kak Joko Pranoto di Fajar Indah. Pro 2 Kak Sisil buat pagi, jika boleh tahu Kak Sisil tuh tinggal di daerah mana ya? Di Jogja. Sisil tinggalnya di Jogja. Jadi kalau kesini tuh kalau misalnya ini aja, rumah dinas, tau rumah dinas gak? Nah rumah dinas tuh di depan stasiun balapan, di depannya, di seberangnya stasiun balapan, di seberangnya juga RRI Surakarta. Nah lo, jadi tengah-tengah teman Pro 2 ya. Katanya aku mau request dong separuh akunya Noah, ya siap, nanti aku siapin lagunya. Terus ada siapa lagi di ujung sana, coba aku cek dulu. Pagi Kak, aku mau request lagunya, siapa ini? Sebentar aku cek dulu ya. Oh ada Kak Zam, kata Kak Zam gini, aku mau request lagunya Imagine Dragon dong, yang Demons ya, yang Demons. Oke, okay. Demons, Sun Bright Like a Demons, bukan itu Diamond. Di play ya Kak, terima kasih. Aduh udah gak sabar nih nunggu final UCL malam minggu nanti, Forza Les Paris, Parisiens ya. Wah keren bahasanya, nah pokoknya keren cenah lah anak-anak Pro 2 mah ya, apalagi kalau udah ngomongin bola gitu ya. Aku kayak ngerasa aku tidak paham, tapi aku mencoba paham untuk siapa? Untuk kalian teman Pro 2.

0: the dice.
1: Kuotamu, kuat untuk kamu.
2: Apapun bisa terjadi jika kamu percaya dan berusaha. Lionel Messi.

0: Hey, tunggu dulu teman Pro2, karena kita bakal kembali lagi update informasi kamu. Kali ini kita mau kemana ya? Karena udah ditungguin, kayaknya kita update informasi perakiran cuaca dulu gak sih?
1: Pro2 FM, informasi cuaca pagi ini.
0: Oke, informasi cuaca pagi ini teman Pro2 yang aku kutip dari website bmkg.go.id. Nampaknya hari ini bakal cerah nih di beberapa wilayah. Secerah hati kamu, hati kamu, aku, dan semuanya. Iya, enggak mau pantun, Sisil, enggak mau pantun. Oke, kita mulai dulu ya dari yang cerah-cerah. Ada kota Surakarta yang hari ini diperkirakan bakal cerah teman Pro2. Terus ada Klaten, Sukoharjo, Wonogiri. Nah, bisa dimanfaatkan untuk menjemur pakaian. Oke, dengan suhunya tentunya bervariasi mulai dari 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan kelembapan mulai dari 58 sampai dengan 96%. Untuk wilayah lainnya seperti Boyolali, Karanganyar, dan juga Sragen teman Pro2, hari ini diperkirakan bakal terjadi hujan ringan dengan suhunya juga bervariasi mulai dari 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dan kelembapan mulai dari 58 sampai dengan 96%.
1: Pro2 FM, informasi cuaca pagi ini.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro2 Solo, teman terbaik kamu.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: nih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cintanya ya, teman pro 2 ya. Ha, cinta-cintaan, cinta-cinta, lagu-lagu itu. Ah. Oke, teman pro 2, kita lanjut lagi yuk sebelum informasi-informasi ya. Ada informasi lalu lintas, terus juga ada informasi lowongan kerja. Kita gimana kalau informasi dari pro 2 pro 2 lagi? Informasi dari teman pro 2 dulu ya, WhatsApp masuknya ya. Ada kandidat Tiara Harum Sekarwani sepanjang hari setiap hari ya. Kak, akhirnya idolaku Selina juara 1 Indonesian Idol season 14, Kak. Aku mau apa nih? Mau request lagunya Selina Grace dong, idolaku Sumpah Mati katanya gitu. Terharu banget. Oke, nanti aku coba cariin judulnya apa? Sumpah Mati gitu. Coba ntar aku cariin ya, Kak Ninda ya. Makasih banget dan selamat ya buat Selina yang udah jadi juara 1 Indonesian Idol season ke-14 gitu ya. Terus ada siapa lagi? Oke, Kak Joko Pranoto katanya, iya Kak Sisil, terima kasih sudah diputarkan lagunya sama-sama. Terus juga ada Kak Zam katanya, amin. Karena tadi kan kita bilang ya, semoga jagoannya menang gitu. Persib udah, giliran PSG besok katanya. Siapa tahu menang ya, semoga menang ya, kita doain aja. Terus siap Kak Sisil, arigato gozaimasu. Sami-sami. Lanjut lagi ada siapa ini? Oh, ada Kak Fia. Hai Kak Fia, selamat pagi Kak. Minta lagunya Olivia Rodrigo dong, sama yang Hozier ya. Oke, siap, nanti aku coba putar ini ya. Nanti kamu tunggu aja lagunya teman pro 2. Dan setelah ini tentunya aku masih bakal balik lagi teman pro 2 untuk informasi-informasi pelan-pelan kakak. Jadi di belakang saya ada backsound karena ada teman saya di sini lagi rucak-rucik, entah apa yang dikerjain sama dia, bolak-balik aja kan ya. Oke deh teman pro 2, karena bisnis Sisil bakal balik lagi, kita puterin dulu lagu-lagu pilihan kamu.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua FOPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah tahu dong ya teman Pro 2, kalau sisil sudah mengudara lagi, sudah bersuara lagi, sudah cuap-cuap lagi, artinya kita mau info. Nah kali ini kita bakal info dulu tentang kondisi lalu lintas yang disampaikan langsung oleh rekan kita dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta ya. Ada Kak Bagus di ujung telepon sana teman Pro 2.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
0: Iya, langsung saja saya akan menyapa Kak Bagus ya, yang saat ini berada di sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi Kak Bagus.
2: Pagi kembali.
0: Selamat pagi. Salam sehat selalu tentunya ya. Semangat sekali nih Kak Bagus nih. Oke, Kak Bagus, monggo untuk informasi tentang pantauan arus lalu lintas pagi ini di Surakarta dan sekitarnya.
2: Ya, selamat pagi untuk pendengar Pro 2 di pagi hari ini. Kita sampaikan untuk lalu lintas di ruangan sisi rumah atau di Dinas Perhubungan Kota Surakarta di Simpang Klodran, baik dari Adi Sumarmo dari timur atau dari exit tol yang masuk ke Kota Solo maupun sebaliknya, terpantau ramai maupun pakel atau di jalan sawahan ya, itu juga ramai lancar. Dan kita bergeser di Mujahidin, baik dari Adi Sumarmo dari barat maupun dari timur, dari Komplang atau Legend Suprapto dari Gasaba juga terpantau lancar, maupun di Sumber Poliman atau Simpang Lima Sumber, baik dari Legend Suprapto maupun Mangkusarkoro maupun Kahuripan Utara juga ramai lancar. Dan kita bergeser di Kelurahan Simpang Kelurahan Sumber, baik dari Sumber tadi, Legend Suprapto dari utara maupun dari selatan juga ramai, maupun dari arah Kelurahan Sumber dari Jalan Tahuripan juga ramai lancar. Kita bergeser di Giri Mulyo, baik dari Ahmad Yani dari Tugu Wisnu maupun dari arah Balikampang atau dari terminal juga terpantau ramai lancar, maupun di Tugu Wisnunya di Jalan Ahmad Yani maupun Adi Sucipto yang mau ke arah barat maupun sebaliknya dari barat ke timur juga terpantau ramai lancar. Kita bisa di Fajar Indah, Jalan Profesor Suarso maupun Adi Sucipto dari timur maupun dari arah Makuto juga ramai ini sisinya. Dari sisi barat itu masuk dari Makuto juga terpantau ini lain juga ramai ini, yang terutama yang mau keluar Kota Solo untuk pagi hari ini yang mau masuk ini agak landai nih Kak Sisya, dibanding 30 menit yang lalu yang dari barat masuk ke Kota Solo ramai sekali. Kemudian Kak Sisya yang bisa kita sampaikan pagi hari ini untuk pendengar Pro 2 FM untuk lalu lintas di seputaran Surakarta yang terpantau di ruangan sisi room. Taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan dibanding kecepatan. Tertib Lintas Semen Budaya Wong Solo. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi Kak Bagus. Terima kasih atas informasinya. Salam sehat selalu Kak Bagus.
2: Ya. Ya, sama-sama. Ya, selalu semua rekan Pro 2.
0: Baik. Terima kasih Kak Bagus. Ya, teman Pro 2 itulah tadi ya informasi langsung dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang disampaikan oleh Kak Bagus. Kita masih akan update informasi lainnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Teman Pro 2, kita ketemu lagi di Battle Song Today BST gitu ya, yang bakal mengadu dua lagu, Teman Pro 2. Nah, jadi dua lagu apa pagi ini? Kayaknya aku lagi pengen nuansa-nuansa yang curahan hati, cihur curahan hati. Gak curahan hati juga, keles ya. Tapi gak apa-apa loh, di BST kali ini aku membuka kesempatan buat kamu yang juga mau nitip-nitip salam. Misalnya nih, kan ada dua lagu nih Teman Pro 2 yang bakal aku adu. Yang pertama itu ada Kangennya, tau kan? Kalau Kangennya Dewa 19 aku gak mau. Tapi ini beda lagi, yang agak melo, karena battle-nya tuh dengan lagu yang juga agak-agak melo, Teman Pro 2 ya. Yang pertama ini ada versi Kangennya Hanindia, Teman Pro 2 ya. Terus sama Hanya Rindunya Anmes Kamaleng. Sama-sama kan tuh kan, antar kangen sama hanya rindu. Jadi kamu tuh sebenarnya kangen atau hanya rindu sih, Teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu mau vote ya, ikut vote, kamu bisa kirim. Kamu pilih siapa, kamu vote siapa, apakah Hanindia Kangen atau Anmes Kamaleng yang Hanya Rindu. Kirim ke 081-327-866-966. Nah, uniknya apa? Uniknya kamu misalkan nih, Mbak Sisil atau Sisil, aku lagi aku pilih yang kangen karena kangen sama Tit gitu ya. Atau mungkin Mbak Sisil, aku hanya rindu sama siapa? Titik gitu ya. Jadi ada gitu, harus kudu and musti, misalkan kangen sama adik, kangen sama kakak, kangen sama saudara. Ya enggak apa-apa, sampaikan di sini kangen sama siapa gitu, Teman Pro 2 ya. Karena bakal aku bacakan. Oke deh. Tapi aku mau puterin dulu, siapa tahu kamu ada yang lupa gitu ya, lagunya gimana ini, Hanindia lagu kangen, kangen yang mana nih gitu ya. Ini dia Teman Pro 2 lagunya, aku bakal puterin.

Aduh, ini lagu-lagu khusus LDR ya. Gimana dong, kalau LDR kan susah juga ya kawan ya. Tapi it's okay lah, ini salah satu lagu yang kalau misalkan karaokean tuh harus ada. Kangen pokoknya teman Pro 2 ya. Nah, beralih dari lagu pertama ada Hanindia Kangen teman Pro 2. Ini dia lagu kedua yang akan kita battlekan adalah Anmes Kamaleng dengan Hanya Rindu.

Yes, ini salah satu penyanyi yang pernah buat aku nangis lagi di Manahan ya, pas lagi peparnas waktu itu. Coba, jadi Anmes tuh datang gitu ya, terus menyanyikan lagu ini. Wah, aku nangis, tribun-tribun nangis pokoknya. Nah, teman Pro 2, apakah kamu memilih hanya rindu atau kangennya Hanindia? Kamu langsung aja cus WhatsApp ya ke 081 327 866 966.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Selamat ya, kamu diterima.
4: Lagi cari kerja?

0: Oke, teman Pro 2, pagi ini ada info terkait lowongan kerja ya, yang aku kutip dari Instagram Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Jadi lowongan kerja ini dari PT Indomarko Prismatama untuk cabang Klaten ya. Ini sebagai inventory control. Yang dicari adalah pria tentunya ya, kualifikasinya, terus pendidikan SMA atau SMK semua jurusan, kemudian bersedia bekerja mobile dan memiliki kemampuan hitung dasar yang baik. Jadi kamu harus kayaknya matematikanya baik gitu ya. enggak. Pokoknya kamu harus punya hitungan dasar yang baik. Kemudian yang terpenting adalah bertanggung jawab terhadap stok opname atau SO barang atau aktiva di toko tentunya ya, teman Pro 2. Dan penempatannya untuk di Surakarta juga ternyata teman Pro 2 ini terbuka untuk lulusan baru. Nah, untuk informasi selengkapnya atau pendaftaran dan lain sebagainya, kamu bisa hubungi kontak person di 0852-2871-7000. Aku ulangi ya teman Pro 2, di 0852-2871-7000.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

Udah bahagia belum teman Pro 2? Ya udah dong, dengerin lagu-lagu pilihan kamu, informasi-informasi terup to date, terus apa lagi? Oh, pokoknya banyak banget yang udah kita hadirin deh, ce, hadirin. Hadirin dan permisa di rumah. Enggak ya teman Pro 2 ya, maksudnya yang udah mengudara tentunya pastinya ya. Udah tentunya pastinya banyak banget kata-katanya ini Sisil ya. Oke, lanjut lagi teman Pro 2 ya. Kita mau battlekan dua lagu, kamu masih bisa vote tentunya di 081-327-866-966. Ada dua lagu yang kita adukan, yang pertama adalah Kangennya si Dewa 19, bukan, tapi ini Kangennya versi Hanindia teman Pro 2 ya. Yang ini nih lagunya, biar gak salah ingat gitu ya.

Tenang aja, aku bakal pulang kok ya. Kira kita bakal ketemu kok teman Pro 2 ya. Lanjut lagi kalau tadi kangennya versi Hanindia teman Pro 2 ya. Yang satu lagi adalah Hanya Rindu Anmes Kamaleng.

Oke, itu dia lagu bagusnya Armes Kamaleng, teman Pro 2 ya, Hanya Rindu. Nah, kamu bisa vote langsung, caranya gampang banget. Tinggal ketik aja, kamu pilih Kangen by Hanindia atau Hanya Rindu Armes Kamaleng. Kamu kirim ke 081327866966.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke, ada dua lagu requestan nih teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Dari Kak Tito, Kak Sisil, aku mau request lagu Tahta Hatiku dong, Fajar Nur, sama Masa Ini dan Masa Indah lainnya, Nuka Kak. Makasih ya, sehat-sehat selalu. Sehat selalu juga buat kamu Kak Tito dan seluruh teman Pro 2 dimanapun kamu berada.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cinta dari Roni Parulian, teman Pro2 ya. Ini requestan dari Kak siapa ya? Coba aku cek dulu. Oke, Kak Azra yang minta diputarkan lagu ini pagi-pagi ya. Semoga Kak Azra cinta kamu mendengarkan jeritan lagu kamu ya yang kamu request, oke. Nah, teman Pro2, kita masih akan battlekan dua lagu. Masih ada waktu, tenang aja ya bagi kamu yang bingung, ini lagunya apa sih? Lagunya apa sih? Nah, jadi ada dua lagunya Kangen, bukan Kangen Dewa 19 ya. Tapi memang ini lagunya mereka, tapi di nyanyikan ulang oleh Hanindia gitu ya. Jadi Kangennya versi Hanindia yang ini nih, teman Pro2.

yang lagi pada LDR-an gitu, teman pro 2 ya, atau mungkin belum ketemu sama orang yang kamu sayangi, entah itu kekasih, entah itu orang tua, entah itu adik, keluarga, sanak saudara, siapapun itu ya, semoga kamu bisa segera untuk melepas kangen kamu. Cile, sisil, sepiak banget sih lagi ini. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi ada lagu Kangen Hanindia, teman pro 2, ini lagu yang akan kita battlekan satunya lagi adalah Hanya Rindu Anmeska Maleng.

kan? Hanya rindu teman Pro 2. Nah, kamu bisa langsung vote, kirimkan pilihan kamu ya, antara kangennya Hanindia atau hanya rindunya Anmes Kamaleng. Cus aja langsung WhatsApp ke 081-327-866-966. Masih aku tungguin loh. Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

Teman Pro 2, kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kayaknya kita langsung aja yuk hitung-hitung berhitung, karena nanti jam 9 lebih 30 menitan gitu kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Ngobrol apa sih? Nah, ngobrol masalah sesuatu. Cile. Sesuatu enggak tuh? Enggak. Maksudnya nanti kita bakal ada obrolan sama anggota Gema FKUB Buddha Surakarta, teman Pro 2 ya. Di mana nanti kita akan membahas bersinggungan dengan yang belakangan ini kalau enggak salah tanggal berapa ya? Belakangan tuh lagi banyak informasi-informasi tentang ini loh, apa namanya, yang apa sih, Biksu Tudong ya, apa ya kalau gak salah Sisil. Iya, Biksu Tudong itu loh, perjalanan. Kalau gak salah temanya tuh Indonesia Walk for Peace 2026. Benar gak sih? Walk for Peace 2026. Ya kan? Yang diikuti sama beberapa biksu dari Indonesia, Thailand, Laos, juga dari Malaysia, teman Pro 2 gitu. Ini apa? Ya adalah memperingati Hari Raya Waisak nanti tanggal 31. Nah, nanti tema kita juga berkaitan dengan itu, adalah metta atau kasih tanpa batas dalam ajaran Buddha gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti bakal aku bahas jam 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kita langsung berhitung aja yuk. Oke, boleh ya. Yang pertama ada dua lagu kan ya. Pertama Sisil mau sampaikan kalau ada lagunya Kangen Hanindia, bukan Kangen versinya Dewa 19, tapi Kangen versinya Hanindia teman Pro 2, sama Hanya Rindunya Anmes Kamaleng. Mana tadi typo lagi dah. Aduh. Oke. Yang pertama Kak Theodorus Yudhistira yang vote untuk Hanya Rindu. Oke, Hanya Rindu ya. Lanjut lagi ada Mr. Johnny Yes Papa, ini vote untuk Hanindia Kangen. Siap. Lanjut lagi ada Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani. Oh iya, puterin lagunya dong, idolaku Selina. Oh iya iya, nanti Sisil puterin ya. Sisil lupa lagi tadi kasih tahu judulnya apa gitu ya. Terus ada Kak Dita Sari yang vote untuk Hanindia Kangen. Lanjut lagi ada Kak Riki Dias ST, ini pilih Kamaleng ya, Hanya Rindu winner katanya gitu. Apa iya? Coba kita hitung dulu ya. Lanjut lagi ada Kak Best Friend Forever yang vote-nya Hanya Rindu teman Pro 2. Dan izin request lagunya Rioda, Liodra yang pura-pura ya Kak. Makasih, kembali kasih. Lanjut lagi ada siapa ya di sana? Ada Kak Akbar atau Scorpio, vote Hanindia. Hanin strip dia gitu ya. Dia benarnya dia. Beda lagi beda. Terus lanjut lagi ada KRBM Family ya. Selamat pagi Pro 2. Aku pilih Kangen. Cie, Kangen sama siapa nih? Ada siapa lagi? Kak Catur ya. Hati-hati bisa disomasi loh Kak. Iya, typo gimana dong kalau jempolnya gedang-gedang nih, aduh. Katanya pilih Anmes Kamaleng Hanya Rindu. Oke, rindu. Betapa rindu. Lagunya beda-beda. Ada juga Kak Yoyo yang pagi ini mau vote Hanindia Kangen Kak. Terima kasih, kembali kasih. Ada Kak Aryati Titi, vote untuk Anmes Kamaleng Hanya Rindu. Waduh, vote-nya sama nih. Tapi terakhir ini ada Kak Tito ya. Tadi udah diputerin lagunya, dua lagu, ada Fajar Nur sama dengan Fajar Sad Boy enggak. Tapi Nuka ya, Masa Ini Masa Indah Lainnya. Dan vote katanya Hanya Rindu Kak. Oke, baiklah kalau begitu kita sudah tahu pemenangnya, karena tadi kan vote-nya sama nih hasilnya. Tapi ternyata karena ada tambahan dari Kak Tito, alhasil Hanya Rindulah yang menang. Oke lah, kalau begitu ya, terima kasih teman Pro 2, kamu udah vote pagi ini di Battle Song Today. Kita bakal puterin lagu-lagu yang dibattlekan pagi hari ini. Dan selamat juga untuk Anmes Kamaleng yang menang nih hari ini di Battle Song Today.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo,

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
2: Oke teman Pro 2, kita udah di Zona Ngopi nih. Gimana kalau pagi-pagi kita ngopi, ngobrol pagi bareng Sylvia Zia, ya nggak sih? Nah, kali ini teman Pro 2 kita bakal membahas temanya apa sih? Temanya tuh tentang meta atau kasih sayang tanpa batas identitas, iya dong. Nah, nanti kita akan berbincang ya, ngobrol-ngobrol bareng anggota Gema FKUB Buddha. Ini ada Kak Joshua Levi Setiawan Putra AMDLI SPD. Saya menyapa dulu nih, ada Kak, siapa ya panggilnya? Levi? Ini Levi from 4 jangan-jangan ya. Oke, kayaknya aku mau nyapa dulu Kak Levi yang sudah terhubung melalui line telepon WhatsApp. Halo, selamat pagi Kak Levi.
3: Halo, selamat pagi Kak Sisi.
2: Hai, selamat pagi. Apa kabar?
3: Hai, baik banget.
2: Wah,
3: sih.
2: Luar biasa
3: ini
2: nih.
3: Lagi break di kerjaan nih.
2: Oh, aku pikir lagi sibuk acara yang lagi para demo ke Borobudur nih, Kak Levi.
3: Iya sih, di samping itu sih. Tapi aku handlingnya bakalan nanti sore. Untuk pagi ini ya masih stay fokus di kerjaan sih.
2: Oke, wah terbagi-bagi nih, tapi gak apa-apa ya. Pokoknya
3: manageable kok.
2: Iya, totalitas tanpa batas ya. Oke. Kak Levi, tapi ini panggilnya bener kan? Kak Levi kan? Bukan Kak Joshua
3: iya,
2: atau
3: bener,
2: Kak Jo atau bener ya? Oke,
3: iya,
2: siap
3: bener.
2: Nih.
3: Panggilan tuh Levi.
2: Wih, aku nebaknya langsung hebat ya. Aku udah kayak cenayang ya. Oke.
3: Okay. Wah, hebat.
2: Hebat banget. Kak Levi, kita balik lagi nih. Back to topic ya. Dimana meta atau kasih sayang tanpa batas.
3: Iya.
2: Tanpa batas identitas, benar gak sih tema kita pagi ini kan ya? Nah,
3: betul,
2: kalau
3: betul.
2: Maknanya sendiri di ajaran Buddha itu seperti apa sih, Kak Levi? Boleh jelasin gak?
3: Enggak. Nah, makasih banget buat waktunya dan aku juga mau menyapa sobat RRI yang ada di sini. Hai, selamat pagi. Di sini kita tentunya temanya luar biasa ya, ini tentang meta, kasih sayang. Meta itu buat kita orang Buddha itu adalah sebuah intisari penting dari ajaran agama Buddha. Karena ajaran agama Buddha itu selain sifatnya universal, itu juga berlandaskan atas meta ini. Nah, meta itu adalah kasih sayang. Ya, jadi kasih sayang di sini itu enggak melulu soal kasih sayang terhadap kekasih, tapi juga kasih sayang bagaimana kita bisa memberikan cinta kasih yang tanpa batas, memberikan empati, memberikan segala sesuatu yang baik untuk kebahagiaan semua makhluk. Jadi tidak hanya kebahagiaannya pada satu personal aja atau yang sama-sama manusia.
2: Ya, Kak Levi. Sepertinya terputus.
3: Di dalam agama Buddha itu.
4: Ini terputus. Oke.
3: Okay. Oke. Terputus ya Kak ya.
2: Iya tadi terputus. Mau ngomong, dilanjutkan aja Kak.
3: Oh ya, oke. Okay. Jadi

0: Cinta kasih, dari kita kata kita bilang namanya meta, itu menjadi salah satu fondasi utama dari terciptanya suatu kestabilan dan perdamaian dunia, gitu. Jadi seperti yang sudah aku sebutkan tadi, meta itu bukan hanya sekedar rasa iba, rasa suka, rasa peduli, tetapi sikap batin yang melihat semua makhluk sebagai sesama yang ingin bahagia dan tidak ingin menderita. Jadi semua makhluk ini sifatnya universal, melampaui segala hal termasuk agama, suku, ras, status sosial, bahkan jenis entitas yang kita temui. Sebagaimana contohnya adalah kita tidak hanya mencintai manusia tapi juga mencintai alam lingkungan, peduli terhadap alam lingkungan kita, dan tentunya juga peduli terhadap makhluk lain. Misalkan kita sangat sayang kepada hewan peliharaan kita. Kita memelihara hewan tersebut dan memberikan cinta kasih yang tanpa batas, itu juga termasuk sebuah bentuk meta, atau kita bilang namanya maitri, seperti itu.
1: Oke, jadi identiknya meta ini atau kasih sayang enggak melulu masalah pacar-pacaran, cinta-cintaan, benar gak sih Kak Levi ya? Karena konotasinya anak-anak muda sekarang ya lebih ke apa sih, apa kasih sayang cuma buat cinta-cintaan dan lain sebagainya, padahal enggak, konotasinya tuh luas banget Kak Levi ya. Oke, tapi kalau kita lihat ke anak muda sekarang nih, Kak Levi ini sebagai pengamat juga nampaknya ya, pastinya mengamati dong ya teman-teman semuanya di sekitaran itu, kalau misalnya dinilai ya, kenapa nilai kasih sayang itu tuh penting banget sih untuk generasi muda, yang mana kita lihat kayaknya sekarang mereka near empathy, benar gak sih, gitu loh?
0: Betul.
1: Gimana, ya, Kak?
0: Menurut aku sendiri sih, kita itu kan memang sekarang ini kan hidup di zaman yang penuh kemajuan teknologi ya. Tentunya karena kemajuan teknologi ini ya mendorong seseorang, ya kita tahu faktanya bahwa ini mendorong ke ego yang lebih tinggi gitu ya. Sehingga dunia ini kemudian karena kemajuan teknologi yang begitu pesat, kemudian dipenuhi dengan konflik, kemudian kita bisa katakan polarisasi sosial, kemudian terjadinya ujaran kebencian, krisis kemanusiaan, itu yang merembet ke makronya ya, dan bahkan mungkin yang lebih sering terjadi di anak muda itu anxiety gitu. Nah, dengan adanya cinta kasih ini, kita itu tidak hanya, intinya gini, kita diajak kembali ke dalam diri kita. Kita diajak untuk regresi ke dalam diri kita. Kita diajak untuk, anak muda itu diajak untuk kembali melihat diri sendiri dan melihat bahwa, oh, diri ini sangat berharga. Diri ini adalah pantas untuk dicintai. Diri ini adalah punya potensi yang lebih besar, to be beyond, seperti itu. Untuk melampaui dari yang sebelumnya, dan bahwa diri ini, dengan diri ini, dengan apa yang aku punya, aku mencintai diriku dan aku bisa untuk melampaui itu. Nah, sebenarnya dengan adanya regresi ke dalam diri kita ini, itu kita bisa, apa ya maksudnya ya, dengan regresi dan melalui cinta kasih yang kita tanamkan dalam diri kita itu, kita menjadi lebih bisa empati kepada diri kita dulu, dan kemudian setelah kita bisa empati kepada diri kita, bisa empati ke orang lain gitu. Jadi sebenarnya cinta kasih itu tumbuhnya dari dalam diri dulu, Kak, gitu. Dari dalam diri dulu, baru deh ketika kita udah beres dalam diri kita, baru bisa ke orang lain atau ke makhluk lain, seperti itu.
1: Oke,
0: artinya ya memang butuh proses, Kak.
1: Betul, bertahap ya, nggak bisa langsung tik gitu ya.
0: Betul, ya.
1: Oke, artinya balik lagi harus ke diri sendiri dulu nih yang beres nih, gitu ya, Kak, ya?
0: Iya, benar banget.
1: Oke. Nah, tapi tadi Kakak sempat singgung anxiety dan lain sebagainya. Aku tertarik karena kesehatan mental, di mana anak-anak muda sekarang itu kayak kesehatan mental tuh utama, benar nggak sih? Problematika anak-anak muda tuh banyak banget sekarang di kesehatan mental. Nah, jadi buat anak-anak muda yang merasa insecure atau mudah tersinggung gitu ya, Kak, apa sih konsep, apa mungkin konsep meta ini bisa membantu mereka dalam kesehatan mental, Kak?
0: Tentu saja ya, karena memang memang konsep

0: Pak ini kan istilahnya cinta kasih yang mana dia itu tidak hanya mendorong tentang bagaimana kita menjadi empati. Tapi dengan kita memiliki cinta kasih, kita mengembangkan cinta kasih di dalam diri kita, itu kita juga bisa mewujudkan satu hal, yaitu namanya kedamaian dalam batin. Ketika kita bisa mampu mencintai diri kita, ketika kita bisa mampu menerima diri kita, karena meta ini juga juga menyangkut penerimaan diri. Jadi ketika kita bersedia untuk mencintai diri kita, kita juga bersedia untuk menerima diri kita. Ketika kita mampu menerima diri kita, kita mampu menerima emosi-emosi yang muncul dalam diri kita. Kita menyadari, kita memiliki sebuah kesadaran untuk mengerti bahwa ada emosi yang muncul dalam diri kita. Kita berupaya untuk melepaskan. Karena apa? Karena emosi itu sifatnya sementara. Di dalam agama Buddha, kita percaya bahwa segala sesuatu itu sifatnya sementara. Sehingga dengan cinta kasih kita menjadi semakin sadar bahwa oh, penderitaan ini, rasa sakit ini adalah sementara. Tidak akan berlangsung selamanya. Dengan kesadaran tersebut, makanya kita bisa keluar dari situ menjadi damai dengan diri kita. Sebenarnya kalau dikatakan sih mungkin keadaannya ya akan tetap sama-sama aja hari demi hari. Tetapi yang membuat berbeda adalah tingkat kedamaiannya lebih tinggi, tingkat ketenangannya lebih tinggi, dan tentunya kita bisa realize dengan hal itu. Kita memeluk rasa sakit tersebut, kita memeluk anxiety tersebut, kita memeluk rasa sakit itu sebagai sebuah dorongan batin untuk lebih mencintai diri kita. Dan itu dilaksanakannya lewat apa? Dilaksanakannya lewat meditasi, seperti itu.
1: Oke, oke. Nah, tapi kalau misalnya nih, anak-anak muda yang mau belajar tentang toleransi ya, Kak. Ini tentang toleransi dan juga kasih sayang. Langkah kecil apa sih yang mereka tuh bisa lakukan mulai hari ini? Mungkin sesimpel-simpelnya. Tapi ternyata ini punya dampak yang luar biasa gitu, Kak. Menurut Kakak apa?
0: Oke, jadi kalau buat kita itu kan kita itu selain dibekali dengan berbagai macam pengajaran tentang hidup ya di dalam agama Buddha itu ya, tentang metta, karuna, seperti cinta kasih, kebahagiaan yang kita bagikan kepada sesama, kita juga tentu penting untuk meningkatkan kebijaksanaan atau prajna. Jadi di dalam menerapkan welas asih, kita juga harus menerapkan kebijaksanaan. Jadi ketika kebijaksanaan itu terwujud, kita bisa mewujudkan perdamaian itu sendiri. Nah, di dalam sutra-sutra Buddhis itu, di dalam kitab-kitab Buddhis ya, kita bilang sutra, itu tuh kita diajarkan bahwa dunia ini membutuhkan lebih banyak agen perubahan, yaitu kita manusia sebagai agen perubahan yang mampu menjadi penyejuk hambatan, pemisah, menghadirkan pengertian dan bukan kebencian. Jadi untuk mewujudkan harmonisasi sosial itu bukan hanya sekedar slogan semata, tetapi bagaimana ini disadari dengan cinta kasih itu sebagai sebuah kebutuhan, sebagai sebuah hal yang penting dalam diri kita. Keberagaman itu adalah kenyataan yang harus dirawat dengan kesadaran dan kedewasaan batin. Dan Buddhisme mengajarkan bahwa perbedaan itu tidak harus melahirkan permusuhan. Justru lewat keberagaman itu kita menjadi semakin sadar bahwa ini adalah ladang latihan bagi saya untuk menumbuhkan kesabaran, penghormatan, dan welas asih kepada sesama saya. Seperti itu, Kak.
1: Wah, luar biasa banget nih. Banyak belajar nih kita dalam dari Kak Levi ya, nih. Dalam banget, aku sampai kelelep loh, Kak Levi. Tapi maknanya itu dalam banget ya, serius. Karena dimana kita harus, kadang-kadang beda, ya udah berarti kalau gak sama, musuh nih kita gitu ya, Kak, ya.
0: Iya, kita harus punya kebijaksanaan nih.
1: Betul.
0: Oh iya, dia nih, ternyata dia itu manusia yang sama dengan saya. Kita harus punya kebijaksanaan, realize bahwa oh kita ini sama-sama manusia, kita sama-sama hidup di dunia ini, sama-sama berkembang bersama, ya tentunya harus ada rasa saling dong gitu. Kita kan nggak mungkin minta tolong sama pohon kan gitu. Betul. Kita mesti kan minta tolong sama-sama manusia dong gitu. Jadi itu rasa saling itu loh kak gitu, yang nggak bisa dijelaskan, yang ya susah sih diterapkan mungkin. Kalau buat kita sih susah ya, karena mungkin ada rasa dari ego kita, kita juga mungkin merasa malu untuk merangkul orang lain mungkin, atau kita merasa malu untuk mendekati orang lain, ya itu that's natural. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita itu harus realize bahwa, oh iya, dengan kita harus bijaksana, oh iya, kita ini manusia, kita itu hidup dalam suatu sistem sosial, kita hidup bersama dengan masyarakat lain, tentu kita harus saling menjaga supaya rantai sosial ini tidak terputus gitu loh kak. Itulah.
1: Wow, luar biasa banget kak. Oke deh, mungkin terakhir nih pesan yang kakak mau sampaikan langsung ke teman Pro 2 mungkin terkait dengan tema kita.
0: Iya. Jadi berkaitan dengan tema ini, saya mengucapkan kepada seluruh umat Buddha di Indonesia, selamat merayakan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026. Di dalam hari raya Waisak ini, kita diajak untuk kembali menyalakan cahaya Dharma di tengah dunia yang majemuk dan di tengah konflik sosial yang senantiasa berkelanjutan. Bukan hanya melalui ritual dan perayaan, tetapi melalui cara hidup yang lebih humanis, meta, penuh dengan kasih sayang, dan manusiawi. Perdamaian di dunia dimulai dari hati yang mampu mengurangi kebencian, dari ucapan yang membawa kesejukan, dan dari tindakan yang lahir dari welasasih. Dan pada akhirnya, tema nasional Dharma, yakni Dharma menjaga perdamaian dunia, mengingatkan bahwa perdamaian bukan hanya tanggung jawab para pemimpin dunia atau tokoh agama. Kita sebagai manusia yang adalah calon agen perubahan dalam masyarakat menjadi juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mampu mempraktikkan metta tanpa batas identitas, menjaga moralitas, mengembangkan kebijaksanaan, dan merawat harmoni sosial, maka Dharma tersebut benar-benar hidup di tengah dunia. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Levi atas waktunya ya. Luar biasa sekali di tengah kegiatannya ya. Semoga nanti acaranya sampai dengan nanti ya. Ini perayaan tiga hari suci, tiga hari suci Waisak, betul ya, betul. Sampai dengan nanti di tanggal 31 Mei, betul ya
0: kak ya? Betul.
1: Oke, siap deh kalau gitu, semoga lancar semua urusannya, semua kegiatannya ya. Salam sehat selalu Kak Levi.
0: Salam sehat selalu.
1: Iya, selamat pagi.
0: Ya.
1: Teman Pro 2, tadi kita udah bahas bareng Kak Levi nih tentang tema kita ya, dimana ini dalam peringatan juga ya, memperingati Hari Suci Waisak, terus juga dimana tema kita meta, kasih sayang tanpa batas identitas. Tadi udah dikasih tahu, pokoknya kalau meta atau kasih sayang tuh gak identik sama melulu cinta-cintaan kok ya. Tenang aja Teman Pro 2 ya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, kembali kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah memperketat pengawasan sektor perberasan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional. Praktik mafia pangan disebut menjadi salah satu penyebab anomali harga beras di tingkat konsumen. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapana sekaligus Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pengawasan diperkuat karena pasokan beras nasional dalam kondisi yang aman dan produksi beras Januari hingga Mei 2026 diproyeksikan mencapai 16,8 juta ton.
5: Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, kita beralih ke informasi selanjutnya. Film Keluarga Suami Adalah Hama saat ini tengah tayang di bioskop dan mendapat respon yang positif dari penonton. Film produksi Umbara Brothers Film dan VMS Studio ini menyoroti dinamika rumah tangga yang terasa dekat sekali dengan kehidupan nyata. Film yang dibintangi Omar Daniel, Raihanum, Meriam Bellina, Sita Marino dan juga Jeremy ini menggambarkan realitas hubungan suami istri termasuk konflik yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sutradara sekaligus penulis dan produser film ini, Anggi Umbara, mengungkapkan bahwa cerita dalam film tersebut sangat personal baginya. Dan ia juga mengaku banyak pengalaman pribadinya yang ikut dituangkan ke dalam alur cerita film tersebut. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id.
5: Baru saja kamu dengerin

0: Hit List. Santai siang. Now on air, Shirley Anjali.
1: Now on air, Rida Wijaksono.
2: Ternyata belakangnya ada itu ya. Aku baru ngeh loh. Tadi ya yang on airnya Rida Wijaksono. Dan yes, teman pro 2 santai siang sekarang masih di 105.5 FM langsung dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Sekarang ditemenin sama Shirley Anjali
1: dan Rida Wijaksono.
2: Ye ye. Rida Wijaksono dan Shirley Anjali nemenin kamu. Sekarang kita mulai aja pro 2 hit list. Seperti biasa kamu bisa request lagu sampai nanti jam 12 siang. Semoga hari ini teman pro 2 tetap happy, sehat. Capek sih dengerin cerita, capek ya.
1: Sosial energi saya habis.
2: Enggak, itu kemarin.
1: Lagian baru mulai kok. Sosial energinya habis tuh gimana sih, Allah.
2: Ya ampun. Enggak, kita apa? Isi terus sosial energinya. Dan isi juga sama lagu-lagu enak yang udah aku siapin buat kamu. Semoga happy. Kamu juga yang hari ini menjalankan ibadah puasa. Semoga dimudahkan, dilancarkan penuh dengan berkah juga. Teman
1: amin, amin Allahumma amin. Jadi nanti berbuka bukanya dengan daging kambing ya.
2: Ya enggak apa-apa. Bisa aja.
1: Bisa sih.
2: Beli.
1: Kan saya bilangnya daging kambing bukan daging kurban.
2: Iya.
1: Kalau daging kurban besok.
2: Ya,
1: jadi jangan sampai kamu berpikir supaya pahala saya jadi tambah banyak, saya pengen berpuasa dan berbuka dengan daging kurban.
2: Belum.
1: Tidak ada tuntunannya seperti itu enggak
2: iya,
1: ya?
2: Iya, tidak.
1: Tapi kalau mau dilakukan silakan sih. Agak ngaco sih.
2: Sempet banget ya, ya ampun. Yeah. Oke deh teman pro 2 yang mau nambahin playlist aku dengan lagu-lagu rukasan kamu silahkan. Atau mau bagi tahu Shirley dan Rido lagu favorit kamu akhir-akhir ini boleh. Boleh banget. Tinggal bagi tahu aja buat kamu yang mau request nama musisi dan judul lagunya di WhatsApp pro 2.
1: Di 081-327-86-966. Yeah. Ada si itunya udah disiapin belum sih tadi?
2: Apa?
1: Itu si...
2: Itu.
1: Jenong. Itu Tame Impala sama Jenny Jenong.
2: Jenny sama siapa?
1: Tame Impala. La la la la Dracula.
2: Oh, enggak tahu ya tadi ya.
1: La la Dracula. Wah, Cecil nih parah sih emang, dia tuh tidak pernah by request
2: Dracula
1: gitu.
2: Dracula ya.
1: Biarin aja biar didengar.
2: Oh iya, ini.
1: Ya enak tuh lagunya.
2: Okay.
1: Sebenarnya lagunya lagu lama, cuman di remix sama si Jenny dan pas aja gitu.
2: Okay. Baiklah, lagunya mengawali Pro 2 Hitlist hari ini barengan sama aku dan juga Rido sampai nanti teman Pro 2. So enjoy the song.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Hitlist.

0: Cara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
1: Satu jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
3: Gas.
2: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
1: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: All of the Girls You Loved Before. Ini lagu enak banget sih ya.
1: To all of the girls I loved before. Itu ada lagu lama, mungkin lagunya kakek-kakeknya teman Pro 2 atau mungkin bapaknya kali ya.
0: Namanya siapa?
1: Lagunya itu dinyanyiin kalau gak salah sama Julio Iglesias gitu. To all the girls I loved before gitu. Nah anaknya itu kan si Enrique Iglesias juga penyanyi.
0: Oh, belum pernah dengar malahan.
1: Coba ya, to all
0: fall in love.
1: Enggak.
0: With me.
1: To all the girls
0: to fall in love.
1: Hah? Apa sih, gak sabar banget sih.
0: Olivia Dean.

0: Berisik banget.
1: Berisik ya.
0: Nih nanti. Tuh. Song by Julio Iglesias dan juga Willie Nelson. Di tahun 1984.
1: Wow. Kaget.
0: Iya bener, kayaknya kakeknya temen Pro 2 ya.
1: Iya bener.
0: Atau bapaknya mungkin. To all the girls segitu. I've loved before.
1: Ah, penasaran banget, coba deh nanti ya.
0: Usah, tapi gak usah diputer.
1: Enggak mau, gak bisa, aku suka banget lagu-lagu 80s gitu.
0: Iya, udah klub 80s aja, klub 80s. Mau tak mau, aku harus menurutinya.
1: Gak usah gitu ya.
0: Itu ketek.
1: Soalnya.
0: Mau ketek ogreng lagi.
1: Ya ampun. Tapi masih ada gak di Sragen itu?
0: Julio Iglesias?
1: Ngapain? Itu kan Sragentina itu mah, beda lagi.
0: Kenapa?
1: Apa Mas, iya ada enggak di Sragen itu ketek ogleng?
0: Udah jarang sih.
1: Udah jarang sama sih.
0: Terakhir-terakhir saya lihat itu malah di Solo-Solo aja.
1: Iya, benar-benar.
0: Kayak di kampung-kampung tuh masih muter. Mungkin karena kesadaran orang untuk tidak menanggap gitu kali ya. Untuk tidak nanggap mesake kasihan gitu.
1: Iya. Tadi aku juga di jalan ini Brebes kan lihat kambing.
0: Ketek. Oh, ketek lo lihat ketek.
1: Ada pertama lihat domba tiga dinaikin pickup gitulah ya. Gitu terus kayak ya gemes tapi kasihan juga.
0: Dibeli dong. Dibeli kemudian dilepaskan di alam luar, di alam liar.
1: Mana?
0: Oh, terekam singa lagi habis itu.
1: Enggak ada singa dong di sini dong. Terus habis itu udah masuk ke area Solo ada juga kambing. Dia tuh enggak ditaruh di pickup tapi naik motor.
0: Di tapi depan. Kayak bocil.
1: Di belakang.
0: Mana kursinya, kursi rotan lah.
1: Kursi rotan. Itu anak kecil pakai kostum kambing jadinya
0: helmnya
1: dong.
0: Helmnya ada gimbal-gimbalnya. Hah?
1: Bentar.
0: Helmnya ada gimbalnya. Ada, helmnya bolong-bolong kayak ada rambut palsunya keluar-keluar gitu.
1: Oh ada ya?
0: Ada.
1: Tapi anak kecil apa dewasa?
0: Kecil,
1: anak
0: dewasa
1: kecil.
0: Ngapain begitu?
1: Ya tau lucu-lucuan ya.
0: Lalu ketilang lagi.
1: Iya, tadi aku lihat kambing juga kasihan soalnya ditaruhnya itu berbeda. Jadi dia kayak ditidurkan gitu loh. Rido.
0: Oh, dihipnotis.
1: Enggak, maksudnya kayak gitu.
0: Digendam.
1: Kayak dua lagi. Jadi mas-mas naik motor, terus habis itu tuh di belakangnya itu ada ini
0: motornya
1: loh.
0: Motornya metik jelas ya. Apa
1: kayaknya metik deh.
0: Oke, baiklah.
1: Terus yang biasanya kalau di pasar itu kan ada yang ada sayur
0: bronjong
1: yang dari
0: yang biasa upin-ipin ya.
1: Bukan, tapi bukan itu malah yang kayak rotan.
0: Rotan.
1: Iya. Yang biasanya isinya ya sayur-sayur, tapi bukan bronjong. Yang rotan. Gimana? Rotan yang bolong-bolong gede-gede itu loh. Yang kotak-kotak gitu loh. Aduh, gimana ya jelasinnya. Nah, dia tuh di situ, tapi dia bukan yang bulat gede gitu, tapi agak memanjang jadi lonjong gitu. Nah, dia tuh ditidurin di situ dua lagi. Kan kasihan ya. Aku sedih, kasihan.
0: Oke. Tapi ya bagaimana lagi?
1: Tapi aku doain kambingnya tadi sih, kan dia pasti mau dikorbankan.
0: Iya. Jadi memang sebenarnya kalau hewan itu ketika mau dikurbankan tuh harus diperlakukan dengan baik sebenarnya. Nah, tapi kan kita enggak tahu standar kambing itu, yang penting dia tidak tersakiti.
1: Enggak sih, tadi dia, aman sih.
0: Iya, yang penting dia tidak stres ya kalau dalam istilahnya, yang mungkin kan namanya kambing atau sapi kan juga makhluk hidup ya. Jadi kita harus ada treatment yang berperi kehewanan gitu supaya dia tidak merasa disakitin meskipun akhirnya juga dikorbankan gitu. Tapi kan kita harus melakukan yang baik gitu.
1: Iya, udah ya. Udah ya. Kita enggak usah bahas itu lagi ya.
0: Iya, mungkin diajak dulu ke mall, diajakin makan dulu gitu.
1: Enggak, tapi kayaknya
0: didongengin. Didongengin sebelum tidur habis itu
1: gitu. Ya Allah, buset dah.
0: Ketika dia sudah mulai terlena.
1: Sebel banget. Ya udah deh, kita ke WhatsApp dulu aja.
0: Malah bisanya kebalik lagi maksudnya.
1: Kata catur seperti percakapan anak dengan bapaknya.
0: Ada anak bertanya
1: pada bapaknya.
0: Anaknya lihat kambing dibronjong dibawa ke pasar.
1: Ya ampun. Bentar, ini ada teman Pro 2 Via. Siang Kak, minta lagunya Boy with UK.
0: Apa sih?
1: Boy with UK ya, benar ya? Yang Toxic, terus Katy Perry, Harley in Hawaii, dan Maneskin Begin. Makasih, oke, coba.
0: Borongan ya?
1: Borongan. Oke, yang Katy Perry, Harley bisa sih. mana Rama lagi yang kesini.
0: Iya apa sih itu orang nggak jelas. Kok ada dua cowok di sini dia penyiarnya nggak jelas. Iya sama Rama udah. Nah si Desma Mas... agak-agak mending tuh, masih terselamatkan sama Tika tuh.
1: Oke, terus ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat siang, mau izin request lagu? Boleh? Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong, boleh dong. Tinggal kasih tahu aja nama musisi dan judul lagunya ya. Oke deh, Catur mau request lagu enggak? Bagi tahu ya kalau mau diputerin lagu.
0: Girls I love before.
1: Itu si tadi 198 berapa tadi? Mana Catur tahu lagi? Siapa tahu?
0: Ya dia siapa tahu penikmat musik.
1: Mana minta lagunya Taylor Swift lagi, Catur. Udah barusan. Ya udah lagunya dari Katy Perry dulu ya, Hell Days in Hawaii. Enjoy.

0: saatku sepi.
1: Baby, let's go.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Lagunya dari Ed Sheeran, Camera. Spesial aja buat kamu, apalagi yang suka sama Ed Sheeran kayak JJ. Aku juga suka sih, cuman yang paling aku suka kayaknya terlalu ini banget ya. Perfect apa? Sih.
2: Oh, Perfect.
1: Tapi yeah. Banyak
2: Perfect itu kan ada dua versi ya?
1: Uh-huh. Emang ya?
2: Yang ini dia sama Beyonce.
1: Oh,
2: ada yang kayak yeah. Bersaut-sautan gitu ya.
1: Kemarin habis lihat juga tuh waktu tampil di mana gitu, live performance mereka.
2: Jadi ada versinya yang dia sendiri, ada yang versinya nyaut. Kalau saya denger enakan yang nyaut. Yang ada Beyonce-nya. Coba abis ini kita puter Ed Sheeran yang Perfect.
1: Yes. Yes. Setuju.
2: Tapi begini. Tapi ya bener sih, itu salah satu lagu romantis yang bagus kalau menurut saya itu, karena kayak ini loh, kayak kalau zaman sekarang tuh si kota ini tak sama tanpamu tuh loh. Jadi lagunya Nadif. Tuh basicnya udah bagus. Terus dinyanyiin bareng-bareng, yang versi yang bareng-bareng sama dua, satu cowok satu cewek itu.
1: Oh iya, siapa sih tuh, lupa lagi namanya.
2: Ya itulah pokoknya, itu juga tambah oke, tambah mantep gitu. Jadi kayak ada yang nimpalin kan.
1: Iya benar.
2: Saya berkomunikasi dengan orang lain dan orang lain yang menyahut itu jadi lebih lengkap.
1: Lebih lengkap, jadi betul. Makin bisa nyampe gitu betul, ya lagunya betul, ke betul. Pendengar gitu. Tapi banyak sih lagu-lagunya Ed Sheeran yang aku juga suka, ada Shape of You itu juga enak, Thinking Out Loud itu juga enak, yeah. Yang itu tuh kalau dengerin pas lagi pakai headphone tuh kayak pas referen pertanyaan, Baby My Heart. Ada kan itu sempat happening juga ya, karena dikira tuh itu kayak ada suara hentes gitu loh.
2: Oh iya iya iya.
1: Denger
2: ya, soalnya
1: itu,
2: emang till 17. Berarti waktu itu kan sempat ini ya. Jadi apa? Yang rame itu bukan seven apa? Bukan hantunya tapi 70 atau 17.
1: Oh.
2: 70 kan 70, kalau 17 kan 17.
1: 17 ya.
2: Tergantung yang nyanyiin. Kalau Cinta Monyet, yang nyanyi anak-anak SMP atau anak SD, 17 kayaknya. Abis itu putus mereka ya.
1: Ya dong.
2: Udah bangkot ya, terus dia sampai 70 berarti ya nanti mereka selesai di 71 sih.
1: Ya jangan dong coy.
2: Lah kan gitu. Dia cuma sampai 70. Ada limitnya.
1: Okay, coba aku ke WhatsApp dulu. Okay. Aku bisa lihat statusnya Catur soalnya.
2: Oh gitu. Ya. Statusnya apa dia?
1: Doraemon isi ini percakapan antara Pak Guru dengan Nobita.
2: Oh ya, kamu gimana? Itu mesti translatean bahasa Indonesia itu ya, yang ngawur-ngawur ya. Terus sukai aku sing dia dulu komiknya tuh muncul yang dibikin.
1: Apa tuh?
2: Translatean Indonesia banget gitu loh. Jadi kayak Doraemonnya ngomong alhamdulillah gitu.
1: Iya.
2: Komik kemarah. Doraemon ngomong alhamdulillah. Parah sih.
1: Mana Dorami juga lagi.
2: Iya gak apa-apa.
1: Deki Sugi lagi. Nah enggak, kalau punya Catur tuh gini. Pak Guru ngomong, kamu itu harus segera suaranya Pak Guru gimana sih? Sulit? Udah dulu. Lupa lagi?
2: Iya, gimana?
1: Kamu itu harus segera menetapkan tujuan hidupmu. Misalnya ingin jadi sarjana atau jadi seniman atau politikus gitu. Terus habis itu Nobita ngomong gini. Di tengah-tengah antara Pak Guru dan Nobita ini ada Doraemon di tengah. Terus Nobita jawab,
2: ganjel kuping.
1: Ganjel kuping.
2: Nah, males ngeruak kayak omongannya guru nih.
1: Karena Nobita
2: dia mengeluarkan ganjel kuping.
1: Enggak, aku enggak berpikiran begitu kok. Jadi apapun boleh, asal kerjanya santai, enak, terus dapat uang banyak, katanya gitu.
2: Itu kata si Nobita.
1: Iya.
2: Oh, realistis ya.
1: Iya.
2: Dan akhirnya
1: tapi enggak pernah gitu kok.
2: Gurunya diberikan ini, diberikan oleh Doraemon ganjel kuping.
1: Karena dia pagurunya malas ngurung oke si Nobita ya. Enggak, ini mah dibikin, bikin-bikin aja ya.
2: Oh. Enggak. Soalnya kan balon-balonnya itu kan bebas mau diisi apa. Balon percakapan itu
1: oh,
2: loh.
1: Oh iya.
2: Iya, iya, iya.
1: Oke, kalau begitu teman Pro 2 masih ada lagu-lagu enak. Ada Ninda juga nih yang gabung. Mau request lagunya idolaku Selena Grace, Sumpah Mati dong Kak Shirley. Salamnya aja buat kakak dan semangat, terima kasih. Oke, ini lagu yang beberapa hari ini, dua hari ini sih di request sama teman Pro 2 sih, Sumpah Mati ini lagu yang baru banget kemarin dirilis ya, Selina Grace featuring Andi Rianto.
2: Yes, jadi kita puterin dulu lagu dari Doraemon ya di ini lagu endingnya ya, lagu ending.
1: Gimana tuh pertamanya?
2: Apa coba?
1: Kunga-kunga
2: itu. Itu kan lagu depan, lagu depan bukannya.
1: Belakangnya gimana ya? Biasanya tuh belakangnya ini tuh ada cara ngegambar Doraemon.
2: Gimana ya?
1: Cuman musik aja deh kayaknya. Instrumen.
2: Coba cari dong. Hah? Cari dong, enggak apa tuh. Iya, yeah, tahu yang dia ngegambar itu kan. Kayaknya gitu tuh lagu depan. Ini

0: ucapkan selamat.
1: Tapi yang versi Indonesia apa enggak?
0: Yang terserah deh.
1: Bukan.
0: Bukan, bukan. Ini yang tadi itu.
1: Aku.
0: Yang dia ngegambar ending coba, ending Doraemon. Doraemon ending scene, set ending Doraemon.
1: Oh, jangan dong. Doraemon.
0: Ending OST.
1: Oh nih.
0: Nah bener.
1: Dongi kaki jauh.
0: Iya.
1: Tole tate jang.
2: Oma meni nenga dede uwe kiboti. Uwe kiboti.
1: Telolet. Enak jadi kita putar sampai selesai ya. Hoci, tuh, ati deh. Hai,
0: kayaknya udah gak diputer ya.
1: Sedih banget.
0: Ya, gak diputer, sayang sekali. Ya, tapi kan bisa nontonnya lihat di YouTube.
1: Tapi beda feelsnya ya, menurut saya ya. Ada beda. Sih malah kemarin tuh Teletubbies, Rido.
0: Oh, iya,
1: dulu waktu itu nonton Teletubbies gak?
0: Iya, nonton.
1: Iya, paling suka siapa?
0: Dipsy.
1: Dipsy.
0: Dipsy yang
1: Tinky
0: hijau.
1: Wingsy. Oh ya, yang
0: hijau.
1: Kenapa? Oh, karena suka warna hijau.
0: Saya suka hijau sama mukanya itu paling gelap.
1: Paling beda, iya benar.
0: Iya kan, emang dia sama ini palanya kan bundar. Dia bundar kan?
1: Bundar, iya.
0: Ininya buletannya. Bulet.
1: Enggak.
0: Itu lala deh.
1: Itu po.
0: Iya, bundar lah. Bundar podeng bener.
1: Iya.
0: Dia dia itu agak keliwir gitu, bondol gitu kayaknya.
1: Coba ya.
0: Bondol, agak ngebondol.
1: Oh, enggak, dia yang tinggi gini.
0: Hah?
1: Kayak tanduk aja.
0: Oh, iya, lurus ke atas ya.
1: Lurus ke atas, benar. Malah kemarin ada tuh Teletubbies. Jadi throwback ke masa-masa zaman masih TK, SD juga sih. Aduh, tapi Doraemonnya enggak ada ya, udah enggak apa-apa. Kalau gitu kita bukan putar lagu
0: dari soundtrack Teletubbies kali ini.
1: Gimana? Contohnya gini. Kan
0: oh, iya,
1: kalau
0: iya, gitu
1: mau
0: ya?
1: Ini kan ada matahari yang ada bayinya itu ya.
0: Enggak,
1: ini lagu yang di-request sama teman Pro 2 aja ya. Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Rianto.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Udah dikasih tahu nomor WhatsApp Pro 2. Jadi kalau kamu mau request lagu masih bisa banget sampai nanti jam 12 Pro 2 hitlistnya. Mau diputerin lagunya siapa, judulnya apa, tinggal kasih tahu di nomor WhatsApp ya. Aku kasih tahu lagi deh, 081-327-866-966. Gak usah pelit-pelit ya. Ya udah deh, aku mau lanjut dulu ke WhatsApp. Ada teman Pro 2 yang sudah lama, berapa lama ya, gak ngitung sih, tapi udah lama gak ketemu sama Kak Ratna Ros yang saya sangat suka sekali dengan namanya. Seperti orang yang cantik jelita, Masya Allah. Catur, pie-pie catur, ada apa gimana? Dari Kak Ratna Ros, selamat siang kakak yang lagi tugas di Pro 2. Iya, Shirley Angeli di sini ya, Kak Ros. Bisa minta lagu You're Beautiful dari James Blunt? Oh, oke, boleh. Selamat tugas ya kak, maaf pakai huruf besar semua ya, HP error. Oh, enggak apa-apa. Aman, aman, aman. Dimengerti, Kak Ratna Ros. Siap, James Blunt. Enggak tahu ya kalau ngomongin James Blunt tuh, karena kemarin aku habis, enggak kemarin juga sih, beberapa waktu yang lalu waktu ada Brit Awards, itu si Alex Warren nyanyiin lagu Ordinary barengan sama James Blunt, dan itu keren banget. Aku enggak bisa berkata-kata lagi. Kayak nambahin apa ya, jadi mood booster gitu ketika dengerin live performance-nya Alex Warren sama James Blunt dengan lagu yang dibawakan adalah Ordinary. Sekeren itu. Ya udah, lagunya You're Beautiful dari James Blunt juga gak kalah keren. So ini dia lagunya buat kamu.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Pro 2 Hitlist.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial. Cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi. Siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik. Dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya. Seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang nggak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: 155 FM Pro 2, teman terbaik
1: teman
0: kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kenapa? Kenapa? Ada yang lewat? Ada yang lewat. Wah. Oh, iya iya iya iya iya iya iya. I see, I see. Saya tahu Anda memang julid.
1: Enggak.
0: Anda memang kebiasaan lihat seseorang, lihat sesuatu tuh pasti yang tampak adalah keburukannya.
1: Enggak
0: ya.
1: Enggak ada ya, astagfirullahaladzim.
0: Iya iya iya.
1: Oke, ini jam 11.59 menit.
0: Ah, hitungan banget.
1: Ya kan cuma ngasih tahu jam hitungan iya dari sih. Mana sih?
0: Soalnya ini kalau kita lihat di mana sih jamnya? Saya mau remind biar dapat pahala.
1: Boleh.
0: Kan ngerjain sesuatu yang sunah. Kalau kita melupakan yang wajib jadi percuma dong.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Kalau teman Pro 2 hari ini insya Allah melaksanakan sholat.
1: Ibadah
0: puasa Arafah ya. Mm-mm. Dan syukur-syukur kemarin sempat juga melaksanakan puasa Tarawiyah.
1: Yeah.
0: Oh udah jam 11.37 tadi. Berarti sudah
1: zuhurnya ya.
0: Sudah setengah jam kurang lah. Setengah jam yang lalu.
1: Benar.
0: Kita sudah memasuki sholat. Waktu sholat duhur, monggo silakan yang mau berduhur-duhur dulu,
1: iya.
0: Ya. Selamat, atau kenapa?
1: Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.
0: Iya. Mana kayak JJ pas digituin tiba-tiba noleh terus nyaut.
1: Emang iya.
0: Iya JJ kalau lagi sholat rakaat pertama gitu diajak ngobrol masih nyaut deh.
1: Emang bisa ya?
0: Emang kacau tuh orang, mana kacau mania lagi.
1: Kicau.
0: Dia masih gak eman-eman batalin rakaat pertama. Iya ngomong
1: pernah
0: JJ.
1: Sih?
0: Iya sering dia mah.
1: Oh iya.
0: Sengaja.
1: Emang
0: parah sih tuh orang.
1: Parah sih. Gak apa-apa parah. Sih.
0: Dasar kau parah sih.
1: Parah,
0: parah
1: sih.
0: Sih.
1: Parah sih.
0: Parah sih.
1: Parasit. P-A-R-A gak pakai H.
0: Iya. Nah kita mau ngomongin. Aduh maaf ya buat yang lagi puasa, kita mau ngomongin makanan-makanan nih.
1: Iya.
0: Soalnya kita masuk segmen kuliner. Soalnya
1: benar.
0: Gini, nanti kita jam 12.30 Shirley itu mau ngobrol sama seorang owner atau pengusaha roti yang sekarang lagi naik lagi.
1: Iya.
0: Yaitu roti donat.
1: Donat
0: ya,
1: viral.
0: Entah kenapa. Betul. Entah kenapa perdonatan itu sekarang lagi menggeliat.
1: Iya loh ya, benar.
0: Dimana-mana donat. Padahal saya tuh termasuk orang yang gak begitu suka donat.
1: Why?
0: Digoreng soalnya.
1: Oh iya sih.
0: Jadi
1: mana dadakan lagi.
0: Iya ada tahu, juga sih. Tahu bulat. Tapi enak sih. Donat tuh sebenarnya enak ya. Asalkan dia makannya itu gak berlebihan. Karena biasa donat tuh identik dengan gula.
1: Iya.
0: Manis-manis. Kemudian feeling apa tuh. Foam yang di kayak krim itu loh.
1: Iya, whipped creamnya itu ya.
0: Itu kan semuanya mau manis, terus lemak, minyak, semuanya
1: enak
0: masuk
1: sih.
0: Ya.
1: Iya, whipped cream itu enak sih.
0: Ih, whipped cream.
1: Gak bisa gitu ya. Iya, teman Pro 2, karena emang kita udah masuk ke segmen zona siang, sampai nanti kelar jam 3 sore. Tapi kita akan bahas lebih dahulu seputar kuliner dan UMKM ya. Makanya pas banget nanti di jam setengah satu kita akan bahas seputar kuliner barengan sama ownernya langsung, makanan-makanan yang lagi viral bahkan di Solo ini juga udah banyak banget gitu ya.
0: Iya,
1: betul. Yang menunya tuh selalu ada donat aja, bahkan menu-menu barunya gitu.
0: Sebenarnya memang yang namanya gempuran atau invasi perotian itu makin lama makin banyak ya, kayak salt bread tuh kan sekarang lagi happening banget.
1: Iya.
0: Terus kayak apa tuh yang Dubai cuwi-cuwi itu? Cuwi coklat.
1: Oh iya.
0: Enggak bisa ya, ngop enggak bisa ya. Gitu. Jelek banget sumpah. Ada orang kalau nahan anggap itu jelek. Mau nahan bersin, mau nahan anggap itu jelek banget. Mukanya kayak gimana gitu loh.
1: Oke. Okay. Yeah, Dubai, benar ada
0: Dubai cuwi coklat.
1: Dubai cuwi coklat. Dubai coklat itu lagi ya bening
0: benar-benar. Nah, kalau kita ngomongin soal donat, ini mau invasi perotian, perpastrian, percuian seperti apapun, donat itu tetap everlasting. Dari dulu sampai sekarang, akhirnya lega juga, akhirnya anggap. Aduh silau banget, mobilnya bisa dipindah gak
1: iya,
0: itu?
1: Iya benar, saya juga parah sering merasakan itu.
0: Iya jadi donat itu tetap bertahan ya, tetap survive. Yeah. Terbukti dari dulu sampai sekarang itu donat itu gak pernah tergerus, gak pernah mati ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan yang ada malah justru makin banyak pilihan,
1: iya, betul,
0: toppingnya.
1: Iya, variannya banyak. Ada sekarang, yeah, matcha, ada juga apa tuh namanya?
0: Oh, sekarang ini cookies, kunafa.
1: Oh iya, benar, oh, iya, kunafa, benar. Penasaran sih, ada kemarin sempat lihat gitu di mana ya, tapi ya, tapi nggak di Solo sih. Terus katanya itu enak banget, penasaran. Terus waktu dia gigit itu kayak
0: mejret, mejret. Iya kan gitu, iya biasanya sih dibikin mejret gitu.
1: Terus ada mozzarellanya juga,
0: oh,
1: gitu.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Tapi bukan donat sih, tapi pakai kunafa itu tadi. Mana kunanta lagi.
0: Iya, iya, iya. Kita enak puterin abis ini lagunya kunanta. Iya, iya, iya.
1: Enak banget ya. Aduh, nah, kebayang.
0: Sebenarnya gini, ada beberapa ide topping nanti mungkin bisa ditanyain ke temen kita nanti yang mau datang ke sini. Ternyata ada beberapa ide topping aneh dan juga ekstrim. Kalau selama ini kita tahu donat itu kan identik dengan yang manis-manis.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi sebenarnya makin kesini donat itu sudah mengalami perkembangan. Jadi dia bisa diberi abon. Ya kan, oh, pernah kan ngalamin ada yang namanya. Sebenarnya dulu tuh kalau yang namanya abon tuh sebenarnya bukan donat tapi roti goreng sebenarnya.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Cocok sih tapi emang kalau donat kasih abon.
0: Tapi dia yang nempelin apanya sih?
1: Nah, itu.
0: Abon kan enggak bisa nempel.
1: Iya.
0: Nah, apa yang membuat dia nempel di donat, di donatnya itu sebenarnya? Kecap ya kali ya. Kecap. Atau saus atau mayones kali ya?
1: Bukan sih, karena biasanya kalau yang aku tahu tuh kayaknya dia
0: apa ditanam, ditanam. Donatnya ditancepin atu-atu ininya abonnya.
1: Di bonsai ya.
0: Iya.
1: Enggak tahu sih, tapi kayaknya kalau tadi mayonnaise atau apa tadi tuh enggak juga sih. Soalnya enggak ada warna-warna kayak mayonnaise gitu loh.
0: Terus yang buat dia nempel apa
1: enggak
0: ya?
1: Enggak tahu, kayak dia tuh malah bening kayaknya lem ya.
0: Iya kan, lemnya enggak harus dari yang enggak edible. Lemnya edible dong.
1: Gitu
0: misalnya
1: ya?
0: Itu terbuat dari tepung kanji misalnya. Ya kan, iya tepung
1: iya
0: kanji.
1: Juga sih. Atau misal pakai honey bisa ya, pakai madu gitu.
0: Oh iya, bisa. Bisa, bisa, bisa. Tapi lebih mending kecap sih.
1: Sama saus sih.
0: Ya. Jadi sebenarnya glazing yang menggantikan gula ini ada inovasi baru yaitu yang namanya donat sambal. Gitu. Jadi
1: donat sambal.
0: Ya, ya, donatnya ini berarti punya sensasi asin, gurih dan agak sedikit pedas.
1: Oke.
0: Ya, yang memang ini mungkin gak semua orang cocok, cuman sensasi baru aja. Kan yang penting kan ada kreasi, ada inovasi.
1: Iya.
0: Ya kan? Kemudian ada juga kalau teman Pro 2 mungkin pengen membangun atau membuka usaha, memang yang penting itu harus clickbait dulu zaman sekarang.
1: Iya sih.
0: Karena yang dikasih makan dulu itu feed-nya orang-orang. Kefomoannya dulu kalau zaman sekarang kata si entrepreneur, entrepreneur kekinian. Dibikin orang datang dulu, kalau FOMO-nya sudah keturutan nanti ketinggal rasa yang menentukan. Nah ini ada namanya donat permen karet.
1: Permen karet, rasanya aja.
0: Ya, rasa atau bubble gum itu kan memang saat ini lagi populer. Kayak misalnya beberapa gelato, kemudian juga ice cream dan lain sebagainya. Itu kan memang rasa permen karet termasuk rasa yang favorit. Rasa bubble gum.
1: Ya, memang dari dulu pun juga ada minuman-minuman sasetan gitu ya.
0: Ya,
1: rasanya
0: betul,
1: kan permen
0: betul,
1: karet
0: betul.
1: Gitu, bubble gum.
0: Nah, jadi donat permen karet ini di apa ya, diberikan potongan-potongan unik juga. Jadi toppingnya itu tidak hanya sekadar rasanya, tapi dia ditaruh permen karet.
1: Nah,
0: gitu.
1: Tapi bisa ditelan nggak tuh permen
0: harusnya
1: karet?
0: Harusnya sih tidak. Jadi gini, sebenarnya saya pernah baca permen karet zaman sekarang itu kalaupun akhirnya tertelan, it's okay.
1: Yeah.
0: Tapi memang tidak disarankan untuk ditelan.
1: Yeah.
0: Karena kan itu kan rasanya kalau udah habis ya udah gitu loh. Jadi edible bukan berarti kita kok ngeri banget kita makan permen karet nggak sengaja tertelan terus membahayakan tubuh kita, yang mendingan nggak usah dikonsumsikan ya.
1: Iya, pernah juga soalnya. Ya
0: gitu. Jadi
1: okay.
0: Jadi dia itu seperti garnisnya atau toppingnya itu diberi potongan permen karet yang mungkin nggak utuh bener-bener permen karet tapi dia kayak kecil-kecil gitu, tapi kalau misalnya dimakan terus kita kunyah, dia membal-membal gitu.
1: Oke, baiklah. Terus kalau yang sambal tadi tuh emang apa namanya, ada abon-abonnya gitu ya, tapi pakai kayak saus sambal gitu enggak?
0: Iya, justru malah ini sambalnya sambal Nusantara.
1: Oh.
0: Iya, jadi bisa dikreasikan donat sambal itu dengan sambal terasi atau sambal bawang pedas.
1: Nggak masuk, nggak suka.
0: Kan itu hanya mengobati rasa penasaran, pasti iya orang datang dulu.
1: Iya sih,
0: ini adalah cara untuk orang tuh FOMO dulu.
1: Iya sih, sekarang.
0: Ih, kayak apa sih donat sambal gitu ya. Nah, nanti begitu makan, masalah itu enak, cocok apa enggak, yang penting orang udah datang dulu.
1: Betul.
0: Nah, kemungkinan kan kalau dia makan donat sambalnya, terus nyoba varian yang lain.
1: Ya.
0: Ah, nyoba yang bubble gum juga. Ah, nyoba yang donat biasa, ternyata enggak ada yang enak.
1: Tapi kalau bubble gum masih masuk sih ya.
0: Masuk ya.
1: Masuk bubble gum. Oke. Okay.
0: Nah, terus ada lagi.
1: Apa tuh?
0: Donat ini sebenarnya merek sih ya. Saya sebutnya kata-katanya jangan merek, tapi donat mie goreng.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Ya, jadi
1: rasanya
0: dia
1: rasanya gimana?
0: Kebayangkan?
1: Iya.
0: Pernah nyium ada keluarga yang mau masak mie instan, mie goreng terutama. Nah, aromanya kayak apa, bawangnya, bau micin-micin bumbunya. Nah, bayangkan kalau dalam gigitan donat yang terasa adalah rasa mie goreng itu. Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir harusnya enak ya, harusnya enak.
1: Tapi dikasih topping kremesan
0: ya, paling bawang goreng. Iya, iya. Jadi sebenarnya kalau di sini dia harus ada. Kan pernah ada itu loh. Es krim rasa mie goreng.
1: Iya, benar.
0: Ya kan?
1: Benar.
0: Itu ada potongan, ada crunchy remahannya si ini
1: mie
0: instannya.
1: Iya.
0: Ada. Nah, ini juga ada, tapi mungkin hanya penanda kalau ini rasa mie goreng. Okay. Jadi orang tuh nunjuk enggak salah dengan yang mungkin donat sambal tadi. Nah, ini rasa mie goreng nih. Begitu dimakan, kok gak ada yang enak sih? Oh, sambal bubble gum.
1: Yeah. Inovatif sekali ya, tapi ya.
0: Iya, tapi bisa dicoba.
1: Bisa,
0: karena bener. Ini menarik. Kalau menurut saya ini menarik.
1: Menarik,
0: karena
1: setuju.
0: Itu adalah varian mie instan paling populer se-Indonesia.
1: Yes.
0: Bahkan mungkin dunia kali.
1: Benar.
0: Aku sih orang-orang sedunia tahu sih.
1: Iya, betul.
0: Ya, kemudian yang lainnya ya bisa disandingkan dengan donat-donat yang mainstream seperti donat keju, selai kacang ya.
1: Donat tiramisu.
0: Ya, donat-donat
1: taro.
0: Mainstream. Di samping donat-donat yang aneh dan juga unik.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Kalau aku sih yang sambal nggak usah sih kayaknya. Kalau yang mie goreng bubble gum masih oke sih.
0: Bisa ya. Yeah. Atau mungkin mau ini donat carbonara. Cocok nggak? Kan dia kan creamy putih gitu.
1: Gak usah deh, udah makan carbonara aja. Itu kan favorit saya.
0: Donat karbon dioksida gitu ya, enak kali ya.
1: Ngeri juga. Oh, CO2. Aduh, mana CO2 lagi? Karena enak. Check out 2. Udahlah.
0: Capek sih.
1: Ya, makanya stay tune di sini aja teman Pro 2. Nanti setengah satu aku akan ngajakin kamu ngobrol barengan sama kawan aku di segmen UMKM.
0: Ya, kayaknya udah datang ya. Jadi buat teman Pro 2, tadi obrolan kita juga enggak jauh-jauh dari apa yang sudah kita bahas ya di segmen kuliner ini, yaitu nanti kita akan ngobrol bersama owner donat ya. Silakan nanti yang pengen tanya-tanya boleh, atau nonton TikTok.
1: Yes.
0: Nanti live TikTok kok si Shirley ya. Jadi jangan kemana-mana.
1: Malu.
0: Hah? Apa sih? Tetap stay tune di sini terus di 155 FM Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
1: Iya, itu namanya cabu ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabu ramba.
1: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo, terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.

0: Siang kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di Zonasi. Zona Siang.
1: Teman Pro 2, kamu masih dengerin 105.5 FM dan aku masih nemenin kamu sekarang di Zona Siang. Zona Si udah di spill juga tadi sama Rido Wiyaksono bareng sama aku juga, dan sekarang aku sudah ketemu sama kawan aku. Kita sapa dulu, ada Gymnastiar Bayu Bunaya. Hai Mas Bayu.
2: Halo Kak.
1: Yes, ini teman Pro 2 pasti juga udah nungguin sih, karena banyak yang suka sama donut ya, alias donat. Nah, emang ini Mas Bayu ya panggilannya biasanya ya?
2: Ya, Mas bisa Bayu ini, bisa huh? Ikhtiar gitu.
1: Oh bisa. Gitu, memang suka banyak ikhtiarnya ya katanya ya.
2: Berusaha, iya.
1: Bener. Emang harus ya Mas ya kan? Ya. Nah, Mas Bayu ini ternyata adalah owner dari Donat Viral, teman Pro 2. Tapi emang nama usahanya emang ya Donat Viral gitu Mas?
2: Bukan, sebenarnya dulu itu namanya Donat Menul Kak.
1: Donat Menul, gitu. Menarik. Terus sekarang?
2: Terus karena ya banyak orang yang suka, terus ada pelanggan-pelanggan tuh datang.
1: Baik.
2: Oh ini toh yang donat viral itu. Nah, terus ya udah saya ganti aja namanya Donat Viral.
1: Oh gitu.
2: Donat Viral Mojosongo gitu.
1: Donat Viral Mojosongo. Oke, baiklah teman Pro 2 ya. Jadi penasaran ya. Oke, ini adalah cara untuk kita melakukan ibadah ya. Lagi puasa. Aduh, tapi ngomongnya donat, karena aku juga suka banget donat sih. Seperti tema kita di Zonasi hari ini bareng sama Mas Bayu, orangnya Donat Viral Mojosongo Solo. Kita punya tema seputar strategi marketing jualan pinggir jalan. Menarik banget teman Pro 2. Sebelum kita bahas lebih jauh, kalau Donat Viral punyanya Mas Bayu sendiri itu lokasinya tepatnya ada di mana?
2: Tepatnya ada di timur Masjid Mojosongo itu. Ya, terus ada Taman Jayawijaya ya di depan Solustik Mojosongo.
1: Oke.
2: Itu ada lapak saya di situ.
1: Jadi di area Taman Jayawijaya di situ ya.
2: Betul.
1: Emang ya sesuai sama tema kita, emang di pinggir jalan gitu.
2: Iya,
1: ya Mas
2: betul,
1: ya?
2: Iya betul, di pinggir jalan.
1: Oke, baiklah. Tapi menurut Mas Bayu tantangan terbesar apa sih kalau jualan di pinggir jalan gitu?
2: Tantangan terbesar adalah hujan.
1: Oh iya benar ya. Itu pakai ini gak sih Mas, ada standnya, ada...
2: Oh gak ada, jadi gimana? Situ ada peraturan gak,
1: tenda
2: gak
1: gitu
2: ada stand.
1: Oh, jadi gak pakai tenda apa
2: gak
1: gitu?
2: Gak pakai.
1: Oke. Nah,
2: jadi kita pakainya payung aja kalau hujan. Gitu.
1: Terus? Tapi tetap pakai meja gitu kan?
2: Betul, pakai meja. Pakai meja, nanti ada kalau kita duduknya di kursi gitu.
1: Oke. Terus kalau hujan, pernah nggak tiba-tiba hujan? Terus habis itu diamaninnya gimana itu donat-donatnya?
2: Kebetulan kan saya ke taman itu kan pakai mobil ya.
1: Oke.
2: Jadi kalau hujan langsung saya menaikkan ke mobil.
1: Oke, iya iya iya. Gitu. Langsung gercep. Jadi gercep. Mobilnya udah standby di situ juga.
2: Iya,
1: ya Mas ya.
2: Situ.
1: Oke. Nah, kalau donatnya variannya ada apa aja, Mas?
2: Untuk variannya gitu ya. Kita ada donat meses. Meses, ada yang krim, ada yang pakai coklat gitu. Warna-warni atau coklat juga ada.
1: Oke.
2: Kebetulan yang best seller itu abon, abon ayam.
1: Oke, baik. Yang best seller adalah abon ayam.
2: Iya.
1: Nah, tadi sama Rido Wiyaksono kita juga sempat bahas ya, teman Pro 2, kalau abon itu gimana ya cara nempelnya ke donat gitu. Apakah pakai kecap apa pakai apa? Pakai apa sebenarnya?
2: Kalau donat abon itu, kita itu sebenarnya varian baru Kak itu. Itu tantangan kita pada saat Ramadan kemarin. Ada dapur SPPG yang minta donat abon.
1: Oke.
2: Jadi kita cari supplier abon, kebetulan dapet. Terus bagaimana cara nempelkannya ini? Nah, kita olah terus, ternyata pakai buttercream itu bisa.
1: Pakai buttercream.
2: Pakai buttercream. Jadi donat kasih buttercream. Langsung di tempelkan abon, pluk gitu.
1: Oke, langsung bisa. Dikasih topping abon di atasnya.
2: Iya.
1: Gitu ya. Oke. Tapi selain buttercream ada apa juga? Katanya tadi ada coklat gitu.
2: Ada
1: ya?
2: Coklat juga.
1: Jadi perpaduan antara coklat sama abon.
2: Iya.
1: Best
2: unik kan
1: juga?
2: Nanti. Tapi unik, tapi itu
1: iya
2: best seller loh itu.
1: Oh iya.
2: Agak-agak susah gitu.
1: Oh, abon
2: sama
1: tapi
2: coklat.
1: Ada coklatnya teman Pro 2. Menarik ya, penasaran sih. Kapan-kapan dia mampir ke lapaknya Mas Bayu
2: kita. Boleh.
1: Siap, donat viral di daerah Mojosongo ya, iya. Di Taman Jaya Wijaya bener.
2: Betul,
1: ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Nah tapi kalau total varian dari donat viral kira-kira ada berapa mas?
2: Aduh banyak.
1: Terus kalau bikin biasanya sehari itu sampai berapa?
2: Kalau bikin ya karena kita kan produksi besar, partai besar kita.
1: Oke.
2: Okay. Jadi minimal tuh 2000 pieces tuh kita bikin.
1: Sehari.
2: Minimal itu.
1: Dan ternyata kalau tadi ngomongin SPPG juga berarti emang nggak hanya dijual di lapak, tapi juga emang disetor ke
2: SPPG,
1: SPPG juga
2: iya,
1: ternyata.
2: Betul.
1: Oh gitu. Selain itu dititipin di toko-toko atau di mana itu namanya kan biasanya pagi-pagi kan ada yang jual lenjongan gitu-gitu.
2: Itu ada tapi juga. Kisar kita yang nitipin.
1: Oh.
2: Nah gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kalau kita nggak sempet.
1: Ya juga sih ya. Nah yeah. Tapi yang awal mula yang membuat Mas Bayu ini bisa terjun ke usaha donat apa? Kenapa bisa? Dan kenapa milih donat?
2: Karena kan dulu saya pernah bekerja di bakery kak.
1: Oh,
2: 2021 itu saya bekerja di bakery di rumah produksi ya. Di situ itu kebetulan juga buat donat juga. Jadi semua roti itu buat ada roti pisang, ada roti coklat. Donat juga ada, tapi untuk ekonomisnya kurang karena buatnya sedikit, kuantitinya sedikit. Jadi donat di situ harganya 3.000 per pieces.
1: Oke.
2: Okay. Kalau saya kan kuantitinya besar kak,
1: yeah.
2: Jadi bisa dipres lagi. Kira-kira coba ditebak harganya berapa?
1: 3.000 juga?
2: Enggak dong, 1.500.
1: Hah? Beneran?
2: Iya.
1: Di donat viral punya Mas Bayu.
2: Dulu saya pertama buka 1.500 per pieces kak.
1: Per pieces dulu 1.500 sekarang?
2: 2024, 2025. Kebetulan sekarang ada sedikit perubahan ya kak.
1: Bener.
2: Terutama tentang plastik itu.
1: Iya.
2: Akhirnya kita buat sedikit naik 10.000 dapat 6 pieces.
1: 10.000 dapat 6 pieces. Berarti satunya
2: naiknya sekitar 1.600 lah ya.
1: Iya, tapi kalau mau beli satuan, misal mau beli 3 aja gitu bisa juga.
2: Boleh.
1: Kan?
2: Kalau 3 berarti kan 5.000 ya kak.
1: Oh gitu ya.
2: Iya dong.
1: Oh iya juga. Kalau mau beli 2?
2: Beli 2 ya. Kalau beli 2 ya nanggung kak.
1: Nanggung.
2: 4.000 kan.
1: Jadi langsung bandel 3 aja atau 6 sekalian gitu ya.
2: Iya.
1: Besarnya seberapa sih mas?
2: Kalau besarnya tahu, kita ukuran sedang.
1: Ukuran
2: jadi,
1: sedang ya.
2: Jadi di Indonesia ini ada 3 ukuran antara mini, sedang, dan besar. Kalau kita fokus ke sedang.
1: Oke. Okay,
2: walaupun baik. Dulu juga pernah ada tantangan untuk membuat donat mini. Kita pernah nyoba, tapi karena tangan kita kan apa namanya sudah terbiasa donat sedang kak.
1: Iya.
2: Jadi besar kecil gitu.
1: Oke. Okay, jadi ukurannya tuh belum
2: ukurannya
1: konsisten gitu ya.
2: Tidak konsisten kalau okay. Kita ditantang. Kasih ukuran kecil, harganya dipres kan, kita gak bisa, okay. Karena sudah terbiasa gitu, jadi sedang aja.
1: Tapi Mas Bayu juga ikut produksi juga, pagi-pagi gitu udah bikin
2: kalau
1: gitu, atau
2: dulu,
1: ada timnya sendiri?
2: Dulu produksi ya, sekarang udah ada timnya sendiri.
1: Wow, keren, berarti udah jalan 2 tahun ya Mas ya?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sampai akhirnya dikenal sama masyarakat Mojosongo dan sekitarnya yang lewat juga, itu donat viral, gimana perasaannya?
2: Waduh. Saya senang sekali kak,
1: iya.
2: Duh kok donat viral, padahal ada tulisannya itu.

0: gitu.
1: Oke, apa mas konten-konten yang kamu bikin sampai akhirnya banyak viewers yang penasaran dan sampai DM juga loh, itu kan nggak mudah loh menurut saya.
0: Dulu pernah di Instagram dulu pertama kali kan. Di Instagram itu datang influencer dari Solo Info insya Allah. Dari Solo Info datang karena donat kita kan ekonomis ya. Kita kan mengejar target marketnya kan ekonomis semua kalangan gitu kak. Jadi bagaimana caranya semua kalangan dapat beli donat kita dengan rasa yang tidak kalah. Akhirnya datang influencer itu di video langsung viral. Besoknya saya kewalahan kak.
1: Oh iya.
0: Saya mal ambil karyawan itu malah gaji 3 jadi kan.
1: Oh wow, masya Allah.
0: Langsung kewalahan. Setelah itu kan apa namanya? Wah ini cocok ini buat konten ini ya. Kita buat konten, buat konten di situ.
1: Waktu rame-ramenya itu.
0: Rame-ramenya gitu.
1: Oke. Dan itu waktu itu Mas Bayu juga yang masih menangani lapaknya langsung
0: iya,
1: apa udah?
0: Saya pada saat itu masih menangani lapaknya langsung. Oke. Dan saya cuma punya satu karyawan pada saat itu. Sekarang udah ada tambah lagi lah antara 2-3.
1: Yang itu di lapaknya aja
0: di lapaknya
1: ya, belum
0: aja.
1: Yang produksi ya.
0: Produksi ada lagi.
1: Oke, gitu. Luar biasa. Tapi kalau dari backgroundnya, apakah orang tua juga punya usaha gitu mas? Sampai akhirnya kamu berani untuk berusaha kayak gini tuh menurut aku juga gak mudah loh. Apalagi di usianya Mas Bayu yang berapa kalau boleh tahu?
0: 28.
1: Oh, masih muda banget loh teman pro 2. Ya ini masih termasuk muda, jadi inspirasi buat aku dan teman pro 2 juga yeah. Gitu. Gimana, apakah orang tua juga buka usaha?
0: Orang tua juga mendukung sih, jadi kita melangkah ke menjadi pengusaha itu sangat mendukung. Ya jadi kan ada orang tua yang pengennya anaknya di PNS gitu kan. Nah tapi kebetulan alhamdulillah orang tua kami yang mendukung.
1: Okay.
0: Sehingga bahkan ketika mobil saya macet itu orang tua datang. Padahal pas pagi hari jam 3 pagi kak.
1: Oh,
0: jam 3 pagi. Saya macet di UMS.
1: Itu pas ngapain? Pas
0: kirim donat itu.
1: Oh.
0: Langsung orang tua datang benerin. Kebetulan kan saya di lapak ada karyawan ya. Jadi saya maksimkan aja dagangannya ke lapak gitu kan bisa. Ada ngurusin mobil.
1: Melo deh.
0: Ya itu. Aduh. Perjuangannya itu kak.
1: Lagi ngapain melo udah. Oh gitu, luar biasa.
0: Begitu.
1: Perjuangan sekali ya. Tapi jam 3 pagi kirim donat loh.
0: Iya.
1: Dikirimnya kemana?
0: Ya ke lapak itu.
1: Ke lapak yang di?
0: Ke lapak yang di Jayawijaya, Taman Jayawijaya.
1: Oh gitu. Berarti Mas Bayu sebenarnya tinggalnya bukan di area Mojosongo situ.
0: Bukan.
1: Oh, alah. Baiklah. Luar biasa. Tapi jauh enggak dari Mojosongo ke rumah dan ya, ke tempat produksi?
0: Ya jauh sih.
1: Jauh ya.
0: Jauh, termasuk jauh.
1: Wow. Tapi masih area Solo?
0: Area Solo.
1: Oke, wow, luar biasa ya teman Pro 2. Habis ini kita akan lanjut ngobrol. Kalau kamu juga punya pertanyaan, silakan aja WhatsApp di 081-327-866-966.

0: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih barengan sama Mas Bayu dari owner Donat Viral yang ada di Mojosongo Teman Pro 2, Mojosongo Solo, tepatnya di Taman Jaya Wijaya. Yes, yes, yes, masih ya. Mas, yang bedain usaha kamu nih Donat Viral sama yang lain kira-kira apa?
2: Jadi yang membedakan antara usaha donat saya dengan yang lain ya, harganya yang ekonomis. Gitu.
1: Ke expect saya. Pengen nyobain.
2: Jadi 1.500 atau sekarang ya 10.600 itu anak-anak itu langsung belinya 10.000. Padahal kan di tempat lain kan ada yang 10.000 dapat 3.
1: Iya, betul.
2: Gitu kan ya. Itu juga ukurannya mini. Itu donat mini yang itu. Dan apa namanya? Awet 2 sampai 3 hari.
1: Oh iya? Gitu. Oke, dan itu di suhu ruangan ya?
2: Di suhu ruangan.
1: Oke.
2: Jadi kalau untuk komposisinya kan ya saya spill sedikit lah ya. Walaupun ini rahasia loh kak.
1: Iya loh.
2: Jadi untuk komposisinya biar bisa cepat, biar awet ya. Biar awet itu adalah raginya yang sedikit.
1: Oh, raginya malah yang sedikit
2: gitu,
1: ya?
2: Raginya okay, sedikit. Ya. Jadi ngembangnya lama, itu kan fermentasinya jadi lama kan. Nah itu nanti awet, empuknya gitu awet.
1: Oh gitu. Baru tahu loh teman Pro 2, makasih sudah sharing ini ke teman Pro 2 loh. Oh jadi tipsnya gitu biar tetap ngembang tapi awetnya
2: ngembang
1: beberapa
2: gitu
1: hari.
2: Kayak Swordo ya.
1: Iya juga ya, benar-benar
2: ya kan?
1: Benar.
2: Itu kan Swordo, namanya Swordo ya. Ya itu kan tanpa ragi malahan.
1: Iya.
2: Dia kan ragi alami kan. Nah, tapi kita pakai ragi terus sedikit.
1: Oh, gitu. Oke, okay, baiklah. Nah, tapi kalau selain donat ada yang lain enggak sih, Mas? Kan biasanya tuh ada tuh yang menyediakan kromboloni juga atau yang lain gitu.
2: Kita
1: ini
2: ada donat aja sih sama roti goreng itu, yang roti isinya coklat itu.
1: Roti goreng. Bentuknya?
2: Ya kayak bulat juga. Kayak donat, kayak bomboloni. Tapi di dalam coklat ada stroberi.
1: Oke. Okay.
2: Kalau pernah juga ada blueberry, yang itu harganya beda gitu.
1: Oke,
2: kan.
1: Tapi setiap hari juga ada.
2: Ada.
1: Oke, oke, oke. Penasaran roti goreng.
2: Iya.
1: Enak. Ukurannya kurang lebih juga sama ya, Mas. Kalau tapi harganya tetap beda.
2: Harganya beda. Okay. 2.000 kalau itu per pieces.
1: Oke, roti goreng. Tapi emang yang best seller adalah donatnya.
2: Donatnya.
1: Yang varian yang paling best seller tadi ya, abon ya.
2: Abon sama Oreo.
1: Oreo.
2: Ada Oreo juga di situ.
1: Oke, tapi ada enggak yang rasa, aku tuh suka tiramisu gitu, Mas. Tiramisu sama matcha.
2: Ya, bisa sebenarnya kita masih belajar itu biar harganya ekonomis.
1: Oh, iya juga sih.
2: Saya tahu ada tiramisu, ada matcha, ada red velvet.
1: Oh iya benar.
2: Tapi ketika saya benturkan dengan harga jual, itu enggak masuk gitu, Kak.
1: Oh iya, benar. Siap-siap ya, mengerti-ngerti sih. Siapa tahu nanti ya.
2: Ya nanti bisa mungkin kalau harganya udah turun ya kan. kita bisa. Ya.
1: Karena ini bahan-bahan juga masih harganya masih tinggi ya, Mas?
2: Masih tinggi untuk tepungnya juga naik, apa namanya? Minyak juga naik ini.
1: Semangat terus deh, semoga makin membaik ya nanti.
2: Iya, terima kasih.
1: Semuanya ya. Oke, terus Sherry juga kepo nih, Mas, kenapa milih buka lapaknya di Taman Jaya Wijaya?
2: Ya, kebetulan Taman Jaya Wijaya itu kan banyak yang lewat di situ kan ya. Kalau setiap hari itu ada orang yang mau kerja, ada orang yang berangkat sekolah. Nah, itu marketing kita di situ. Marketing kita kan bagaimana sarapan hemat tanpa ribet bisa mengganjal perut kan gitu.
1: Iya, berarti bukannya dari pagi?
2: Dari pagi.
1: Jam?
2: Kalau saya sih habis sholat subuh paling ya di sana jam 5:30, jam 6 gitu.
1: Oh wow, biasanya kalau donat itu kan nggak sepagi itu loh teman produknya, tapi ini pagi banget.
2: Iya, kita mengejarnya yang sarapan.
1: Iya,
2: orang-orang
1: iya,
2: yang
1: iya
2: keburu-buru, jadi sarapannya simpel donat. Nanti di kerjaan bisa mengganjal perut dulu kan.
1: Iya,
2: gitu.
1: Iya, benar.
2: Anak-anak juga berangkat sekolah itu biasanya pada beli untuk apa namanya ya, sarapan lah intinya ya, gitu.
1: Bisa juga buat pilihan ibu-ibu untuk bawain bekal anaknya.
2: Bekal anak,
1: ya.
2: Iya.
1: Oke, luar biasa gitu ya Teman Pro 2. Tapi strategi apa yang paling efektif menurut Mas Bayu untuk menarik perhatian orang yang lewat gitu? Itu sulit juga loh.
2: Untuk menarik perhatian orang yang lewat ya, sebenarnya kita ada banner, ya sekedar bannernya aja. Tapi kita ada relasi, Kak. Relasi yaitu organisasi. Di situ ada PSR, kalau jangan tahu. PSR ada organisasi remaja masjid. Jadi ada, jadi saya ketika donyanya masih itu kita putarkan ke masjid-masjid. Sekalian kenalan sama pengurus masjid. Ada remaja masjid, ada takmir masjid. Gitu kan. Kita kenal, sekalian promosikan. Besoknya pas Jumat itu malah berdatangan. Oh, donatnya ini, donatnya ini. Nah, setelah ada kan banyak yang pesen untuk Jumat berkah. Nah, banyak akhirnya dari Jumat berkah satu ke masjid A misalkan menyebar. Donatnya mana toh? Ke kita akhirnya. Salah satu dari penerima manfaat itu ke kita, terus pesen lagi, terus menyebar terus dari mulut ke mulut.
1: Oke. Gedok tular ya,
2: Mas.
1: Oke, baiklah.
2: Menyebarnya di situ.
1: Oke, jadi kayak dari remaja masjid juga itu pengurusnya, ntar temennya, teman kuliahnya nanya, udah nyobain ya kan, terus dikasih tahu gitu.
2: Betul.
1: Juga bisa ya, Mas,
2: bisa.
1: Ya. Oke, luar biasa. Tapi boleh dong Mas Bayu sharing juga buat Teman Pro 2, buat kita-kita nih yang masih muda pengen memulai usaha gitu ya. Langkah pertama tuh sebenarnya apa sih Mas untuk bisa memulai usaha?
2: Ya, langkah pertamanya ya kita harus tahu bahwa kehidupan ini kan berputar terus ya Kak. Untuk hidup di Indonesia sendiri itu kita sebenarnya tidak cukup hanya mengandalkan satu skill. Jadi kita cari aja penghasilan. Jadi di otak kita, di sanubari kita, cari penghasilan. Begitu, nanti ada soal jalannya. Dari marketing apa kayak, atau nanti ada proyekan apa gitu. Yang penting mencari dan segera mengeksekusi. Kalau tidak mencari ya mohon maaf, nanti
1: juga,
2: gak ketemu gitu.
1: Jadi dicari, punya motivasi juga.
2: Dalam
1: ya,
2: diri sendiri ya, intinya.
1: Dari diri sendiri, terus habis itu ya lakukan gitu ya. Karena kadang tuh udah punya niat, udah kepengen, tapi belum ada tindakannya.
2: Kayak gitu, gak gitu. melakukan, gak action gitu kan, kelamaan. Jadi kita lakukan aja, mumpung masih muda ya kan. Mumpung masih banyak, mumpung gak ada tanggungan lah intinya kan gitu kan Kak.
1: Masih gitu. Punya tenaga yang
2: masih
1: lebih
2: juga
1: gitu ya.
2: Iya.
1: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Mas Bayu. Jadi buat Teman Pro 2 nih, yang biasanya aku sama kawan-kawan juga kadang lewat sana, kalau lagi mau jajan boleh dikasih tahu. Donat viralnya Mas Bayu nih. Dipromosiin ke Teman Pro 2 biar nanti mampir-mampir.
2: Monggo Teman Pro 2 untuk mampir ke lapak saya ya, yang di Taman Jaya Wijaya di depan Solustik Mojosongo. Di situ ada lapak, ada meja yang
1: warnanya apa Mas?
2: Warnanya merah ya.
1: Warna merah. Siap. Di situ Teman Pro 2, apalagi kamu yang suka jajan ya kan, suka donat juga, berarti tinggal kamu cobain aja donat viral yang emang viral di Solo. Ownernya ada Mas Bayu. Bukanya setiap hari, benar?
2: Setiap hari, kecuali hari Minggu.
1: Kecuali hari Minggu, berarti Senin sampai Sabtu jam sekitar jam setengah enam. Sampai
2: jam 8 maksimal.
1: 8
2: pagi.
1: Pagi. Oke, jadi emang bukanya pagi itu
2: pagi
1: aja ya, Mas ya.
2: Oke,
1: siap di situ. Tapi untuk outlet atau tempat yang lain ada enggak? Cuma di situ aja.
2: Sebenarnya ada, tapi ada marketingnya masing-masing.
1: Oke, gitu. Baiklah, siap. Terus variannya juga banyak, yang bestseller ada Abon, Teman Pro 2, terus ada
2: Oreo,
1: ada meses, ada coklat, terus apa itu ada tadi
2: Bumbuloni.
1: goreng bumbuloni ya,
2: iya.
1: Itu juga ada. Pokoknya capcus aja. Yang mau kepoin atau nanti mau pesan bisa juga?
2: Bisa juga, nanti bisa ke 0812-2782-5841. Nomor saya langsung
1: di situ. Terus sosial medianya di mana Mas?
2: Kalau di TikTok ada Ikhtiar Londo Jowo. Itu aja sih.
1: Itu ya.
2: Iya.
1: Instagram ada?
2: Gak ada,
1: TikTok ya aktifnya. TikTok ya untuk Donat Viral. Oke, iya. Deh, siap. Semoga selalu sehat, makin sukses, makin laris manis buat Donat Viralnya, iya, Mas Bayu ya. Terima kasih udah sharing sama teman Pro 2 juga, sama aku. Ini menginspirasi banget dan mengingatkan kita untuk tetap jadi anak muda yang kreatif. Dan tetap produktif gitu, yeah, ya. Terima kasih teman Pro 2, stay tune di sini. Zonasi masih akan lanjut, aku nemenin kamu sampai nanti kelar jam 3. Jadi di sini aja di 105.5 FM.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 445.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya ya ya, sekarang saatnya Sherly Anjali akan hadirkan informasi olahraga buat kamu teman Pro 2. Ada info-info terupdate olahraga dari rri.co.id, jadi pastikan kamu tetap di 105.5 FM. Cuaca cerah banget hari ini, kemarin juga. Wah, kemarin kan aku pulang sore ya ke arah barat gitu kan. Wow sih. Silau banget. Mana enggak pakai kacamata hitam lagi ya, enggak pakai sunglasses ya. Udahlah, daripada harus ngambil, harus berhenti, udahlah, capcus aja. Jadi agak nunduk gitu. Biar kena topi helm kan gitu. Jadi buat kamu jangan lupa kacamata hitamnya, yang suka pakai kacamata. Tapi kalau yang enggak suka ya enggak usah sih ya. Karena ada juga yang enggak begitu suka pakai sunglasses gitu lah, teman Pro 2 ya. Ya wes, buat kamu juga yang mau cerita-cerita sama aku, mau titip salam, mau sapa-sapa aja juga boleh, tinggal WhatsApp di 081 327 866 966.

Pergilah Saja lagunya dari Fariza teman Pro 2 spesial nemenin kamu aja. Masih ada info-info seputar olahraga nih. Ada pembalap muda Indonesia Muhammad Kianda Ramadipa yang membuka debutnya di Moto3 Junior World Championship 2026 dengan penampilan yang memukau banget karena dia langsung nembus podium loh di seri pembuka Circuit de Barcelona Catalunya hari Minggu kemarin 24 Mei 2026. Awalnya Kianda itu menutup balapan pembuka di peringkat ketiga klasemen, tapi ditambah dengan hasil baik pada race kedua di mana itu memberinya tambahan 5 poin yang penting. Dan sekarang dia naik ke posisi kedua klasemen Moto3 Junior 2026. Wow. Sekarang Kianda Ramadipa, namanya juga bagus ya, Muhammad Kianda Ramadipa. Dia mengoleksi 26 poin dan tertinggal 19 angka ya dari Giulio Pulis ya. Kalau jalannya balapan, Kianda memulai posisi ketiga kemarin berdasarkan hasil sesi kualifikasi sehari sebelumnya ya. Keren sih di kualifikasi. Dia oke mainnya sampai akhirnya memulai balapan di posisi ketiga ya. Bagus. Startnya juga apik, dimana membuat Kianda langsung bersaing di kelompok terdepan race 1 itulah teman Pro 2. Padahal kemarin tuh lumayan panas banget ya, sampai suhu lintasannya tuh kemarin mendekati 40 derajat Celcius ya. Cuman emang Kianda tampil agresif sepanjang balapan sampai akhirnya Kianda dengan nomornya 32 itu ya beberapa kali terlibat dalam aksi salib ya, jadi dia saling salib gitulah sama pembalap-pembalap yang lain gitu. Wow, keren ya. Sampai akhirnya melintasi garis finish di posisi kelima. Jaraknya dengan Giulio itu 0,144 detik. Begitulah teman Pro 2. Setelah balapan selesai, revisi hasil dikeluarkan dan ternyata Carlos Cano dan juga Guillaume Planquez dijatuhi penalti tambahan 3 detik gitu. Info selengkapnya boleh deh teman Pro 2 baca melalui rri.co.id.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu.

pihaknya segera mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP setelah menerima laporan masyarakat terkait aksi pencurian itu. Pengelola kotak pakan ikan sebelumnya merasa curiga lantaran isi kotak sering kosong dan stok pakan cepat habis dalam beberapa waktu terakhir. Teman Pro 2, aksi pelaku akhirnya terungkap saat korban bersama dua orang saksi memergoki pelaku sedang beraksi sekitar jam 4 sore. Waktu itu kejadiannya hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Saat itu, pelaku kedapatan mengambil uang sebesar Rp40.400 dari dalam kotak pakan ikan itu. Setelah diinterogasi lebih lanjut, terungkap pelaku tidak hanya beraksi sekali, melainkan diduga telah mencuri sebanyak 5 kali di lokasi yang sama. Total uang yang berhasil dikumpulkan pelaku dari aksi berulangnya itu diperkirakan mencapai Rp490.400. Ternyata teman Pro 2, pelaku telah melakukan pencurian sebanyak 5 kali pada hari yang berbeda. Dan modus yang digunakan pelaku ini dengan merusak gembok serta kotak pakan ikan untuk mengambil uang di dalamnya. Saat ini teman Pro 2, pelaku telah berada di Mapolsek Banjarsari, Kota Solo atau Surakarta guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut atas perbuatannya.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Club AD, informasi Solo dan sekitarnya. Next information, Plat AD bareng Rifki Minov, AD-nya sekarang Kabupaten Boyolali. Teman Pro 2, Kabupaten Boyolali terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026. Sebanyak 36 cabang olahraga atau cabor telah menjalani training center atau TC dan berbagai tahapan evaluasi guna mewujudkan target masuk 10 besar di ajang olahraga terbesar tingkat provinsi itu. Ketua KONI Kabupaten Boyolali, Joko Raharjo, bilang saat ini persiapan kontingen Boyolali telah mencapai sekitar 40%. Pihaknya optimistis seluruh kesiapan atlet maupun official dapat mencapai 100% menjelang pelaksanaan Porprov pada Oktober 2020.

46 mendatang. Sejak awal teman Pro 2, KONI Kabupaten Boyolali menargetkan mampu menembus 10 besar pada Porprov Jawa Tengah 2026. Sejumlah cabang olahraga unggulan pun diharapkan mampu menyumbangkan medali bagi Kabupaten Susu atau Boyolali, salah satunya cabang balap sepeda. Kalau kata Wakil Ketua Umum KONI Kabupaten Boyolali, sekaligus Ketua Panitia Kontingen Porprov 2026, Yudi Kristanto, bilang, secara keseluruhan persiapan kontingen Kabupaten Boyolali terus dimatangkan, mulai dari administrasi, perlengkapan, hingga kesiapan atlet serta ofisial. Pada Porprov 2026, Kabupaten Boyolali akan mengikuti 36 cabang olahraga dengan kekuatan 254 atlet dan 62 ofisial serta pelatih. Kata Yudi Kristanto, selaku Wakil Ketua Umum KONI Kabupaten Boyolali, target masuk 10 besar ini menjadi motivasi seluruh tim kontingen Boyolali. Menjelang pelaksanaan Porprov Teman Pro 2, KONI bersama panitia terus memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet agar mampu tampil maksimal saat bertanding nanti. Kemudian, Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Prestasi KONI Kabupaten Boyolali, Roni Saifullah, bilang, saat ini kesiapan kontingen Boyolali terus digenjot, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Harapannya, cabang olahraga yang sebelumnya telah menyumbangkan medali, mampu meningkatkan prestasi. Sementara cabang olahraga lain atau cabor lain bisa menjadi kejutan baru bagi Kabupaten Boyolali, teman Pro 2.

0: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Balik lagi sama Rifki Minov. AD-nya sekarang Karang Anyar, teman Pro 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karang Anyar tengah mematangkan persiapan sistem penerimaan masuk baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027. Saat ini seluruh jajaran dinas sedang fokus dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat sebelum nantinya pelaksanaan pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 18 Juni 2026. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Heru Joko Sulistiono, bilang komposisi jalur penerimaan jenjang SMP tahun ini masih sama dengan tahun lalu. Jalur itu mencakup zonasi sebesar 40%, prestasi 35%, afirmasi 20%, dan jalur perpindahan tugas orang tua sebesar 5%. Teman Pro 2, perubahan signifikan justru terletak pada batas rombongan belajar atau rombel di setiap kelas yang kini dibatasi maksimal 32 siswa-siswi untuk tingkat SMP. Kebijakan ini diterapkan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat demi menjaga kualitas pendidikan serta menjamin efektivitas kegiatan belajar mengajar agar siswa-siswi dapat lebih berkonsentrasi. Untuk jenjang SMP di Kabupaten Karanganyar, teman Pro 2, saat ini terdapat 84 sekolah dengan rincian 50 sekolah negeri dan sisanya adalah swasta. Dengan total kuota penerimaan direncanakan sekitar 13.000 kursi. Kemudian, Dinas Pendidikan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi yang bersifat berkelanjutan terkait sejumlah sekolah yang kurang mendapat minat masyarakat. Upaya itu meliputi penguatan branding prestasi sekolah melalui media sosial, peningkatan kompetensi guru secara berjenjang, serta pengajuan anggaran sarana dan prasarana baik dari APBN maupun APBD. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Heru Joko Sulistiono, menjamin pendaftaran SMP yang dilakukan secara daring melalui aplikasi akan berjalan transparan. Ia menekankan tidak akan ada praktek titipan dan sistem yang terbuka memungkinkan seluruh elemen masyarakat bisa turut memantau jalannya seleksi, teman Pro 2.
0: Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Serial populer Emily in Paris Teman Pro 2 dipastikan akan berakhir di musim ke-6 yang kini tengah memasuki proses produksi. Netflix mengumumkan musim terbaru tersebut menjadi penutup perjalanan Emily, karakter yang diperankan oleh Lily Collins, seorang eksekutif pemasaran asal Chicago yang menjalani kehidupan baru di Paris dan Eropa. Kreator serial Darren Star Teman Pro 2 menyebut serial ini sebagai perjalanan panjang yang berkesan dan musim ke-6 yang akan menjadi bab terakhir kisah Emily. Selain Lily Collins, serial ini juga dibintangi Filipin, Ashley Lucas hingga Lucian, dan sebelumnya resmi ditutup Emily Paris menjadi salah satu tayangan paling populer di Netflix.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Asia Pacific Cup Jakarta 2026 digelar pada tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di Ancol Hoops sebagai ajang pembinaan dan pengembangan talenta muda bola basket Indonesia. Pendiri Roro Jonggrang Indonesia, Joko Setio Pramuji, mengatakan turnamen ini tidak hanya berfokus pada hasil pertandingan, tetapi juga bertujuan meningkatkan kemampuan teknik, mental bertanding, serta memperluas pengalaman internasional atlet muda. Turnamen ini Teman Pro 2 mempertandingkan kategori 5-on-5 dan 3-on-3 untuk kelompok usia U12, U14, U16, dan U18 putra maupun putri. Joko menilai perkembangan pebasket muda Indonesia terus menunjukkan tren positif sehingga dibutuhkan lebih banyak kompetisi internasional untuk mengasah kemampuan mereka. Selain menjadi ajang persaingan dan persahabatan antar negara, para juara di setiap kategori juga akan mendapatkan tiket tampil di APC Singapore 2026 pada bulan Oktober 2026 dengan fasilitas bebas biaya registrasi.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
3: Pro 2 FM, hello teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana kabar kamu, teman Pro 2? Seperti biasa ya, sore ceria bareng Detik, Desva, dan Atika. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, kita info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana? Silakan informasinya.
4: Ya, selamat sore dengan rekan Adi di Sindal Kontrol Room di Surakarta. Baik, untuk para pendengar setia Pro 2, kami informasikan untuk pantauan TV kami untuk kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini di wilayah Kota Surakarta. Dimulai dari barat, dari masuk Leco sampai dengan Slamet Riyadi dan Gadak terpantau lancar. Untuk tiap simpang-simpang 4 juga terpantau lancar, untuk tidak ada atau negatif antrian di perpanjangan di April lampu merah. Bergeser di Slotran sampai dengan Komplang, Joglo sampai dengan Mojosongo sampai dengan lampu merah Ring Road juga terpantau lancar untuk lalu lintas sore hari ini. Didominasi angkutan berat roda 4. Bergeser di timur untuk Juro depan UNS, Jakarta Aceh, Cembengan, Panggung ke selatan sampai dengan Warung Pelem, Bundaran Pasar Gede atau Pasar Besar juga terpantau lancar untuk arus lintas pada sore hari ini. Dari selatan untuk Simpang Pandawung ke Parang, Gemblekan ke sampai dengan Tipes terus sampai Bundaran Barem, Bundaran Barem ke barat Sabar Motor. Ke utara, arah Slamet Riyadi menuju Gendengan juga terpantau arus lintas pada sore ini terpantau sangat lancar. Dari tengah-tengah untuk Simpang 4 Ngemplak sampai Banjarsari juga terpantau lancar. Ini ke antrian kepanjangan di Simpang 4 April atau lampu merah Ngemplak. Di Tuan Balai Kota juga nampak lancar atau Jenderal Sudirman. Terpantau arus lintas sore ini juga terpantau lancar. Untuk sementara untuk pantauan kami itu yang bisa kami sampaikan untuk kondisi arus lintas pada sore hari ini. Patuhi rambu-rambu lintas yang ada, jangan menggunakan handphone saat mengemudi, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib lalu lintas demi daya wong suruh, selamat sore.
3: Baik, terima kasih rekan Aji atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya. ...105,5 Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yeay.
2: Selamat sore teman Pro 2.
1: Sore, luar biasa. Kenapa ya, semangat banget?
2: Aduh, temen semangat banget ya hari ini ya.
1: Karena cuacanya panas, terik,
2: super
1: tidak
2: panas.
1: Hujan.
2: Dua hari ini ya.
1: Iya lagi, panas banget teman-teman dua jujur.
2: Dari weekend ya?
1: Weekend panas gak sih, itu Sabtu. Sabtu
2: sih.
1: Panas bro, ya sih, panas. Minggu juga panas.
2: Panas, super panas ya. Mungkin
1: panas banget.
2: Bagi teman Pro 2 yang keluar siang hari, ya baiknya pakai jaket kali ya, pakai jaket.
1: Iya, pakai sunscreen ya. Pakai sunblock, iya. Pokoknya sun protection. Kamu nggak pernah pakai, bukan nggak suka lagi, nggak pernah pakai.
2: Pernah.
1: Kenapa sih?
2: Bukan nggak pernah pakai tapi.
1: Iya tapi ya, kan dulu ya, banget.
2: Jiwa cowokku tuh. Soal konsisten memakai sunscreen tuh susah gitu.
1: Oh gitu.
2: Jadi mungkin awalan doang semangat gitu ya. Pakai. Tengah jalan tuh udah mulai males pakai sunscreen karena ribet gitu.
1: Ribet.
2: Menurut aku kalau mau berangkat harus pakai sunscreen dulu. Mungkin karena belum terbiasa jadi ribet aja sih.
1: Tapi
2: gitu.
1: Iya
2: tapi
1: sih.
2: Tapi biasa nggak sih cowok ini? Ya nggak tahu juga ya. Atau aku doang ya yang nggak pakai.
1: Iya emang ya cowok tuh. Iya sih, mungkin ada juga yang rutin dan rajin pakai skincare, tapi ada juga yang kayak kelamaan mau langsung berangkat
2: ribet,
1: gitu kan.
2: Ribet, males ah gitu.
1: Iya, pakai lagi dong, Des. Kalau sunscreen tuh kan nanti efeknya jangka panjang.
2: Iya, sebenarnya ya. Ya, nantilah ya kalau mengumpulkan niat dulu gitu kan.
1: Tapi enggak usah pakai sunscreen enggak apa-apa sih.
2: Kenapa?
1: Karena kamu udah ada yang melindungi.
2: Kencang banget.
1: Kencang banget.
2: Parah banget sih.
1: Tiga aku di sini aja.
2: Iya. Siapa yang melindungi ya? Melindungi siapa? Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Pastilah.
2: Amin ya.
1: Jangan tegang-tegang gitu dong. Dia santai aja, Des. Kenapa sih? Tegang amat siaran, buset. Namanya kita kan Asbun, namanya juga Gensi Asbun. Asbun tapi enggak asal-asalan gitu. Gitu, but anyways teman Pro 2 ya. Di sore ceria lagi bareng Desva dan Atika. Seperti biasa ya teman Pro 2.
2: Semoga kamu tidak bosan teman
1: ya,
2: Pro 2.
1: Bener
2: sore-sore
1: banget.
2: Mesti suaranya detik mulu, detik
1: iya, mulu. Detik mulu gitu. Kalau mau request kita dijaga malam, coba request aja.
2: Nanti gantian bosannya di malam.
1: Iya di malam ya,
2: malam bener.
1: Karena
2: mulu,
1: dulu kan kita selalu malam ya Des ya. Mostly malam sih, bukan selalu, mostly malam.
2: Ini kenapa berisik banget sih ini ya?
1: Kenapa? Pretek-pretek gitu ya? Iya karena tuh aku lupa maknya gak sampai sana. Pantas kemarin ada yang ngomong kayak itu bunyi gitu headphone-nya. Jadi ada headphone yang bunyi teman Pro 2 dan tuh protek-protek jadi agak mengganggu, agak annoying ya.
2: Iya tapi sekarang udah aman ya.
1: Udah aman ya, oke.
2: Udah aku kecilin.
1: Oke, jadi kan dulu kita sempat jaga malam lama ya Des ya.
2: Lama sih.
1: Iya itu ya. Ramean ya.
2: Karena jadi itu tuh, kita selalu topik di malam hari.
1: Benar dan. Dan teman Pro 2 ya, pasti banyak juga teman Pro 2 yang dulu tuh dengerin Desvatika, JC, dan Rama di Jaga Malam. Dan itu pendengarnya banyak banget. Yang join WhatsApp banyak banget. Ingat gak sih kita tuh sampai kewalahan bacain WhatsApp karena kita topik itu 27 pesan. Bayangin teman Pro 2 kita bacain satu-satu. Tapi seru banget beneran, aku tuh kadang kayak sometimes aku kangen banget sama Jaga Malam yang serame itu. Yang setiap live tuh aduh rame banget. Aku kangen banget. Sampai aku pernah di DM beberapa teman Pro 2 Des. Katanya kayak Katika please dong balik lagi ke Jaga Malam gitu-gitu. Kayak oh kan jadi sedih gitu loh.
2: Ya karena mungkin ini ya dulu kita juga live gitu ya. Live TikTok aktif. Kalau saat ini mungkin live TikToknya aktif di saat dialog aja.
1: Iya betul. Olah TikTok ya, iya benar.
2: TikTok kan dialog aja. Kalau dulu kan kita mungkin ya ya udah kalau di Malang
1: opsional ya dulu.
2: Opsional jadi bebas mau ini boleh mau enggak juga enggak apa-apa gitu.
1: Benar, benar.
2: Gitu.
1: Dan itu seru sih, menarik gitu loh.
2: Seru karena banyak banyak ya temennya gitu. Heeh, kan.
1: Benar. Sebenarnya sekarang hanya... bisa juga sih kalau mau nge-live lagi cuman enggak ada tenaga ya. Karena kita habis dialog tuh lanjut live agak butuh tenaga banyak teman pro 2 gitu. Tapi ya semoga someday kita bisa lagi seperti itu ya teman pro 2 ya, bisa nge-guide teman pro 2 lagi lewat TikTok, lewat WhatsApp juga. Yeah. Semoga sore ceria rame lagi gitu kan, karena mungkin beberapa teman pro 2 pada sibuk ya Des ya, karena juga jam pulang kerja gitu kan. Mungkin lagi gedebak-gedebuknya di rumah nyiapin makan malam. But it's okay. It's fine.
2: Apa ya
1: pergantian ya, waktu gitu ya, benar sih,
2: dari cerah ke petang gitu.
1: Betul, dari sibuk ke istirahat gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman pro 2, kita tetap selalu ada di sore ceria bareng kamu juga yang masih dengerin Detik di sore ceria ya, lewat RRI digital bisa, maupun lewat radio mobil, radio konvensional dan dimanapun itu gitu. Yoi, seperti biasa sore ceria bareng kita sampai nanti jam 7 malam teman pro 2. But before that kita mau bacaan WhatsApp dulu.
2: Oke.
1: Dari Kak Ninda.
2: Dari Kak Ninda.
1: Betul.
2: Oke, ini dari pagi tadi ya, ternyata ya. Ini just info aja.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Detik akhirnya idolaku Selina juara 1 Indonesian Idol season 14. Bangga banget sama dia, terharu. Oh iya, yeah,
1: selamat ya. Congrats Kak Ninda, idolanya juara ya.
2: Bener, Indonesian Selina Idol juga ya, juara 1 gitu. Bisa ya juara 1 ya.
1: Ini
2: Yang mana nih?
1: Siapa nih? Oh, Selina katanya pernah di ajang Asia Pasifik. Aku pernah ikut ini loh.
2: Yang mana?
1: APAF kan? Ini jangan-jangan Asia dulu Pacific, tapi di Vietnam ya. Beda, Deng.
2: Di Vietnam.
1: Iya, dulu aku pernah juga join Asia Pacific Art Festival ini, Des. Tapi gitu, di Malay. Yang di Malaysia itu. Dalam
2: Oh, yang waktu itu ya.
1: 2020.
2: Waktu SMA.
1: SMA. Ya. Gitu. Oh. Tapi kenapa enggak ketemu ya? Dan kenapa saya tidak seperti Slim ya Des ya. Iya, tapi nggak apa-apa sih, namanya juga jalan orang kan beda-beda. Des ya, betul.
2: Jalanmu di sini.
1: Iya, aku mau jalan-jalan aja. Kemana aja? Kemana aja lah, pokoknya nomaden deh. Gitu. Okay. Anyways, congrats buat Celine yang sudah menjadi juara Indonesian Idol. Yes. Semoga terus berkarya dan nanti lagu-lagunya dipasang di Produ FM Solo pastinya. Alright. Ya. Thank you.

0: toh Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya,

0: apa, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
1: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
0: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
1: Kamu kerja apa sekarang?
0: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
1: Panggilin Ning sih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, masih bareng Deswa dan Atika juga di sini. Ada informasi apa sih Deswa sore-sore gini?
1: Mau info aja teman Pro 2, ada salah satu aktris muda ya.
0: Siapa tuh?
1: Mungkin salah satunya kamu suka Tik.
0: Siapa sih emangnya? Coba sebutin dong.
1: Sisil.
0: Itu mah kawan Sisi, aku. Sisi. Yeah, oh, nama peran Sisi.
1: Iya.
0: AKA
1: Prilly Latuconsina.
0: Oh alah, nah, jadi, suka dong.
1: Ada yang bunyi ya.
0: Dut.
1: Tapi apa ini? Bukan notif transferan ya.
0: Bukan notif BN. Alah.
1: Ya,
0: bukan notif M-banking kamu ya.
1: Bukan ya. Oke, jadi Prilly Latuconsina teman Pro 2 kemarin ya, beberapa hari lalu sempat nge-share pengalamannya menjadi rescue diver.
0: Wow. Really?
1: Di ajang Red Bull Cliff Diving World Series.
0: Keren banget.
1: Ini karena hobinya ya, mungkin si Sisi, aduh kenapa Sisi?
0: Prilly. Prilly Latuconsina.
1: Prilly.
0: Yeah.
1: Iya. Dia memang suka menyelam gitu.
0: Sambil menyelam?
1: Minum air. Hingga dipercaya menjadi rescue diver di ajang Red Bull Cliff Diving World Series. Jadi memang sebelumnya, sebelum kompetisi dimulai teman Pro 2, Prilly ini harus turun langsung buat ngecek kedalaman laut di tengah arus yang cukup kuat ya. Dan Prilly ini juga mengungkapkan harus terus standby lebih dari 2 jam di posisi rescue sambil isi amunisi di atas air demi mastiin keselamatan para atlet tetap terjaga selama kompetisi berlangsung.
0: Wow, dia
1: cukup sulit
0: itu
1: ya ternyata ya.
0: Jiwa petualangan banget ya.
1: Iya juga ya.
0: Prilly, iya sih. Nah, dia kan dulu kan
1: jiwa petualang tuh.
0: Iya sih. Ya, kok dari tadi enggak kelihatan ternyata. Tapi kan dulu Prilly tuh sempat jadi itu kan, suka manjat-manjat kan.
1: Manjat-manjat. Manjat apa tuh?
0: Dia kan dulu main monyet cantik.
1: Oh, gitu. Ingat jadinya suka manjat-manjat.
0: Iya,
1: ya.
0: jadi
1: profesional ya.
0: Jadi kayak dia suka explore gitu loh, Pril itu. Emang kayak
1: kalau aku juga suka manjat.
0: Dependent woman gitu.
1: Aku juga suka manjat.
0: Manjat apa? Panjat sosial.
1: Enggak lah ya.
0: Ampun.
1: Dan menurut Prilly, teman Pro 2 di ronde terakhir menjadi bagian paling menegangkan nih.
0: Kenapa
1: ya? Karena para diver ini harus melakukan teknik cliff diving tersulit dengan resiko yang jauh lebih tinggi. Aku gak ngerti ya cliff diving tuh kayak gimana sebenarnya, karena aku gak mendalami dunia diving gitu ya. Aku belum pernah sama sekali.
0: Aku juga belum pernah sih. Aku agak aku jujur lumayan penakut ya sama olahraga ekstrim.
1: Jirih.
0: Iya.
1: Nyelam itu takut.
0: Takut.
1: Tapi kamu bisa renang?
0: Bisa.
1: Okay.
0: Tapi takut aja nanti kalau digigit ubur-ubur gimana? Kena itunya ubur-ubur tuh loh, tahu kan yang serem itu, yang tiba-tiba kaki
1: ini
0: kita
1: kan
0: kayak
1: Squidward ya.
0: Kaki kita tiba-tiba kayak ada luka gitu, takut gitu-gitu.
1: Okay. Aku malah pengen, aku kayak posisi.
0: Oh iya.
1: Rasanya diving tuh kayak gimana?
0: Cobain aja, Des.
1: Nah, aku sebenarnya
0: aku temenin di pinggir sambil minum es kelapa.
1: Itu jujur pengen, tapi kalau ada temennya. Bukan nemenin ini doang, maksudnya nemenin
0: kamu. Ada nanti kan
1: juga.
0: Ada coachnya nemenin kamu.
1: Pengennya sama temen gitu loh kan, jadi
0: oh,
1: asik.
0: Oh iya sih, liburan gitu bareng gitu ya.
1: Aku suka sih.
0: Iya gitu, di pengen. Mana kek, Labuan Bajo.
1: Jauh banget ya. Experience baru gitu ya.
0: Iya.
1: Dan lanjut lagi teman Pro 2, tim rescue ini juga sudah di brief ya untuk
0: harus
1: ekstra
0: dong.
1: Fokus karena semua situasi harus ditangani dengan cepat dan tepat.
0: Tuh.
1: Profesional.
0: Yes.
1: Meski cukup menguras fisik dan mental, tapi Prilly ini mengaku bahwa pengalaman itu sangat seru dan jadi salah satu momen yang pengen diulang lagi di masa depan.
0: Wow, emang Prilly luar biasa sih.
1: Luar biasa, berawal dari hobi.
0: Iya.
1: Berawal dari hobi.
0: Keren.
1: Hingga dipercaya.
0: Benar, iya loh Des. Padahal kan Prilly kan kayak terkenalnya itu kayak imut, badannya kecil gitu kan. Tapi olahraganya wow, luar biasa loh tahun Pro 2.
1: Benar, memang dunia menyelam sungguh mengerikan ya. Tapi ada asiknya juga teman-teman.
0: Benar.
1: Dan mungkin kamu juga yang hobi menyelam, nanti semoga bisa menjadi profesional juga ya.
0: Iya benar.
1: Bahkan mungkin bisa dipercaya juga sama Red Bull menjadi rescue diver mungkin ya. Atau bahkan atletnya aja.
0: Bisa, boleh aja. Kalau kamu pengen gak sih?
1: Siapa?
0: Jadi rescue diver atau jadi atlet diver atau hobi diving deh.
1: Pengen hobi diving aja.
0: Oh iya.
1: Iya, yeah, gitu.
0: Ya coba aja. Karena dulu deh, sudah kamu diving sih. Di mana kek dulu, di kolam.
1: Kolam ikan lagi.
0: Kolam lele lagi. Waduh, aduh, banyak lele dong kalau
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, makanya teman-teman. Oke.
0: Okay. Yes.
1: Nanti gimana? Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya.
0: Yes.
1: Masih yes, mulu. Sampai jam 7 ya. Boleh kamu juga kalau yang suka diving nih, ceritain
0: lucu banget
1: aja,
0: fotonya.
1: Aja pengalaman kamu di saat diving, udah pernah diving kemana aja, dan mungkin hal seru apa sih yang bisa menarik dari diving ya, mungkin biar teman Pro 2 yang belum ngerti diving tuh jadi tahu, oh diving seru juga ya gitu teman Pro 2.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor.
0: Oke,
1: jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Minta pakai barang bekas, pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mase sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono loh. Ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duit teh. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuyo no duit pas.

Mambra 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them all on time.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Masih lanjut lagi sama Deswa dan Atika.
1: Sore ceria.
0: Benar banget teman Pro 2. Sebelum kita moving on ke segmen selanjutnya Des ya.
1: Yes.
0: Kita mau bacain WhatsApp dulu deh.
1: Alright.
0: Yoi. Okay.
1: Bacain WhatsApp dari siapa aja nih?
0: Ada siapa tuh Des?
1: Oke, okay, ada dari yang pertama ya.
0: Yoi.
1: Ada dari Jessica.
0: Jessica.
1: Oke, okay, Jessica ini ya teman Pro 2. Katanya sore detik.
0: Sore
1: juga. Sore-sore gini mau request lagu aja ya. Lagunya Ngikut katanya.
0: Uidi, boleh-boleh. Nanti lagunya aku puterin enak-enak pokoknya ya.
1: Oke, mungkin kalau mau apa ya, request lagu yang pengen
0: didengar
1: ya, spesifik dari Jessica juga boleh.
0: Mm-hmm.
1: Ya, bebas teman Pro 2 yang mau request juga.
0: Yes.
1: Gak selalu harus ngikut kita ya.
0: Bener, gak harus.
1: Jadi boleh aja ke WhatsApp ya di 081327866966. Nanti kita cariin lagu favorit kamu.
0: Benar, thank you ya.
1: Thank you Jessica.
0: Saya ada Jessica, ada lagi siapa? Dari Mario.
1: Mario.
0: Mario, hai Kak Mario. Ini kayaknya yes, baru pertama kali join ya di detik ya.
1: Mario,
0: di Sore Ceria.
1: Mario Bros.
0: Bukan dong, itu game.
1: Ada filmnya juga.
0: Oh iya benar-benar yeah, benar. Katanya hai Kak, selamat sore, kenalan dong sama penyiarnya.
1: Oke, okay, sore juga. Kita Desva dan Atika ya kalau disingkat detik gitu.
0: Betul. Ini Desva. Desva yang ini.
1: Saya Tika.
0: Enggak, okay. Kamu hai gitu.
1: Hai, hai. Dia
0: Desva.
1: Aku Desva.
0: Desva tuh yes, cowok ya teman-teman, dulu bukan cewek.
1: Nah, kenapa ya? Iya, kenapa kadang kebanyakan mungkin ya kalau
0: iya,
1: aku tiap mesen, aku tiap mesen gitu kan, kita biasa kasih nama kan,
0: okay,
1: namanya
0: okay,
1: siapa gitu ya. Kalau ditulis Desva nanti jadinya
0: cewek ya?
1: Cewek ya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kak Desva cewek. Duh, kok cowok
1: kok
0: yang
1: cowok
0: muncul gitu.
1: Waduh,
0: ya. Cowok ya teman gitu. Produa.
1: Jadi aku kadang memanipulasi namaku sendiri.
0: Siapa jadinya?
1: Jadi ya, rahasia dong.
0: Oh iya ya, ada nama nama kodemu berarti ya
1: iya,
0: kalau lagi pesen ya.
1: Iya,
0: bagus
1: biar,
0: bagus bagus.
1: Oh ini cowok gitu, nama cowok gitu.
0: Cowok ya, banget sih kalau
1: iya,
0: nama samaranmu itu.
1: Makanya.
0: Iya iya iya. Di sini ada Deswa dan Atika yes, yang salam kenal juga ya Kak Mario ya. Semoga kamu setia dengerin Produ FM Solo dan dengerin juga detik setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam pastinya.
1: Yoi.
0: Oke, katanya mau request lagu Des.
1: Request lagu apa nih?
0: Katanya mau request Roni Parulian yang apa aja, Kak?
1: Oke, Roni Parulian ya. Dari tadi kayaknya belum diputer ya.
0: Makanya, benar.
1: Okay,
0: aku
1: baiklah,
0: pengen puterin lagu Roni yang terbaru kali ya, yang sama Vanessa Z.
1: Oh.
0: Yang Takkan Terulang tuh enak sih menurut aku. Jadi aku puterin itu boleh kali ya, Kak Mario ya. Nanti kalau mau request lagu lagi boleh dong, boleh,
1: boleh
0: banget.
1: Boleh dong.
0: Anyways, thank you banget Kak Mario udah join bareng Detik di Sore Ceria ini.
1: Yes, you.
0: Oke, teman Pro 2 seperti biasa ya, karena udah jam 6 teman Pro 2, kita harus ke segmen
1: Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda. Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
0: Atika juga.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Kita udah ada di Batik.
1: Bastika dan Karya Anak Muda, teman Pro 2.
0: Yeay, ada info apa sih, Des?
1: Oke, masih terkait anak muda. Mm-hmm. Ini masih muda atau? Ya, masih masuk lah ya, teman Pro 2.
0: Bisa
1: ya.
0: Sih ini mah.
1: Ini sedikit nostalgia aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin buat kamu yang seumuran kita juga pasti juga pernah nonton.
0: Mm-hmm.
1: Warkop DKI.
0: Waduh, ini mah kesukaan papaku.
1: Oh iya.
0: Iya. Pokoknya dulu sering banget, okay. Suka banget.
1: Suka banget. Nah, sekarang ada yang terbaru nih dari Warkop DKI. Karena ada potret terbaru cast Warkop DKI.
0: Wow, ada back sound ya. Padahal dari Pro 4 loh.
1: Dari Pro 4 ya. Ada Mas Aji, penyiar
0: Mas Aji
1: Pro 4 ya.
0: Lagi nyanyi.
1: Suaranya sampai sini nih. Sus,
0: bener.
1: Masuk sampai sini ya.
0: Betul.
1: Biasanya Pro 1 aja.
0: Menembus sampai Pro 2 ya suaranya Mas Aji ya. Enggak apa-apa sambil karaokean.
1: Ya.
0: Tuh lihat deh tuh. Yeah. Ambil karaokean. Iya. Oh, buset. Aduh. Kedengeran ya
1: teman-teman.
0: Oke,
1: lanjut ya.
0: Yes.
1: Jadi ada cast Warkop DKI yang diperankan oleh Desta, Vino Gebastian dan Tora Sudiro.
0: Wow,
1: ini
0: cakep-cakep
1: bakal
0: nih.
1: Bakal tayang di tanggal 11 Juni 2026 teman Pro 2.
0: Mm-hmm. Nah,
1: jadi Falcon Pictures ini baru aja ngebagiin potret terbaru cast film Warkop DKI Viralin Dong lewat teaser music video original soundtracknya yang berjudul Dok Asin ya.
0: Dok Asin. Lucu banget.
1: Oke. Okay. Lalu video musiknya dikemas dengan nuansa jadul khas era 70 sampai 90-an yang langsung ngingetin sama vibe film-film original Warkop DKI kala itu teman Pro 2 di akhir 70-an.
0: Udah
1: ya.
0: Lama banget ya, Des ya.
1: Lama banget ternyata teman
0: Pro
1: 2
0: belum lahir. Mungkin.
1: Iya, tapi kita pernah nonton filmnya.
0: Pernah.
1: Pernah kan kamu ya?
0: Pernah.
1: Iya, dulu kan ada Dono Casino Indro ya. Ya benar, sekarang diganti dengan Tora, ada Vino dan ada Desta.
0: Betul, gitu. Seru banget ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 ceritanya nih ya, cerita di film itu bakal berfokus pada usaha trio Warkop ini yang bikin konten horor settingan dan malah membawa mereka ke pengalaman mistis sungguhan teman Pro 2. Hingga video gagal mereka justru viral di media sosial. Yeah. Selalu ya di lucu-lucu gitu loh. Emang namanya juga komedian ya, Des ya. Yeah,
1: aku
0: benar.
1: Suka banget sih dulu Warkop DKI ya. Apalagi dulu aku suka almarhum Dono.
0: Oke, okay, ya itu lucu banget sih dia. Dia kayak utama gitu gak sih dulu tuh peran utama
1: lagi.
0: Di antara mereka bertiga. Kan lucu banget sih.
1: Iya, kalau kamu suka siapa?
0: Dono paling lucu.
1: Oh iya kak?
0: Iya.
1: Oke, okay, tapi lainnya
0: Casino Indra juga lucu
1: juga,
0: iya.
1: Gitu.
0: Dan film ini dibintangi tadi ya teman Pro 2 ya, sama Vino Gebastian, ada Desta juga, ada Tora Sudiro, serta turut menghadirkan Indra Warkop, Marsha Timothy, Asri Welas, Andre Taulani, sampai Ivan Gunawan teman Pro 2. Semuanya komedian. Kebayang ya ketawanya sampai keluar bioskop juga masih ketawa teman Pro 2. Garapan Falcon Pictures ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 11 Juni 2026.
1: Betul
0: sebentar
1: sekali.
0: Lagi ya.
1: Sebentar lagi teman Pro 2 ya yang mau apa ya udah nge-planning ya pengen film keluarga ini salah satu yang cocok buat kamu gitu ya. Salah satu rekomendasi ya Warkop DKI nanti walaupun perannya baru gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi pasti konsepnya ya masih ala-ala tadi kan tahun.
0: Iya, masih lucu
1: akhir
0: ya.
1: Tahun 70-an seperti Warkop DKI yang lama gitu teman Pro 2.
0: Oke, oh benar ya Des ya, sedang mencari-cari saya.
1: Mencari apa nih?
0: Iya kan, karena topik kita Warkop DKI, aku tuh pengen puterin lagu yang kayak seru gitu loh.
1: Okay.
0: Nah aku tuh keinget lagu yang apa, oh spontan.
1: Cakep, ini kok cakep, uhuy ya.
0: Enggak, yoi, aku mau puterin lagu teman Pro 2, ini juga lagunya lucu, gemes gitu ya, gak kalah sama Warkop DKI. Sambil temenin kamu di sore ceria ini teman Pro 2, lagi pada ngapain nih, lagi pada pulang kerja kah? Atau pada makan malam, boleh dong sambil sapa-sapa detik di sore ceria langsung WhatsApp aja di nomor kita. Dimana
1: di
0: tuh?
1: Di 081327866966.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua FOPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Batik Bahas Tingkah Karya Anak Muda. Yoi. Ya kan? Dan kali ini pengen bahas sesuatu yang biasanya Gen Z itu ini pro kontra sih, karena ada dua kubu teman Pro 2.
1: Yoi,
0: itu terkait mode fokus ya Des ya, mode fokus di HP. Iya, jadi kalau di HP itu kan biasa ada dark mode sama light mode kan. Nah biasanya tuh ada nih orang yang lebih suka dark mode gitu, yang kayak main redup-redup, aduh nggak mau yang silau-silau. Iya, gitu
1: karena
0: kan
1: yang silau-silau bikin pusing.
0: Iya bikin pusing, bikin mata sakit gitu kan. Tapi ada juga yang lebih suka light mode karena lebih mudah dibaca mungkin, lebih enak gitu, lebih terang gitu kan.
1: Betul.
0: Nah kira-kira nih ya teman Pro 2, mode ini tuh sebenarnya bisa nggak sih ganggu mood atau fokus ya, gitu? Ngaruh nggak sih gitu teman Pro 2?
1: Jadi memang hampir setiap pemilik smartphone, entah itu Android atau iOS ya teman Pro 2 ya, saat ini bisa dikasih dua pilihan tampilan layar, yaitu ada light mode, mode terang atau dark mode ya. Ini ada mode gelap gitu, mode peteng gitu. Dan banyak orang memilih, ada yang orang memilih dark mode dengan alasan lebih nyaman di perut ya.
0: Enggak.
1: Di mata ya.
0: Di alis.
1: Enggak juga.
0: Bisa loh, kan biar enggak terlalu tegang gitu, enggak terlalu kenceng alisnya.
1: Hah?
0: Ya kan, kan kadang kita kalau lihat HP terlalu terang kan jadi gini.
1: Alisnya kenceng.
0: Jadi kayak gini gitu loh.
1: Mata ya, kan
0: mata. Iya.
1: Oke, nyaman di mata. Ada juga yang berpikiran estetik aja, terkesan Gen Z banget gitu ya,
0: karena yang dark mode.
1: Dark mode gitu, dan biasanya smartphone-nya lebih hemat lagi, hemat baterai ya teman Pro 2 kalau dark mode ya gitu. Terus ada juga yang mungkin ke light mode gitu, mungkin kayak Tika kan sukanya light mode ya.
0: Iya
1: gak sih?
0: Iya.
1: Kan
0: kalau dark mode lagi
1: gini, emang ya, coba lihat handphone you lihat ya. Di sini handphone you kamu pakainya apa? Kita
0: WhatsApp.
1: Coba cek teman Pro 2. Oh iya, WhatsApp juga bisa ya. WhatsApp itu apa tuh?
0: Aku dark mode. Ya.
1: Oke, sama. Yeah. Kalau di setting.
0: Di setting.
1: Ngomong pakainya apa? Kalau handphone bawaan kan dark juga.
0: Dark juga. Aku tuh apa sih, kamu dapat data dari mana? Aku pakai light mode, buset. Soalnya kalau light tuh terang banget deh jujur. Jadi kadang tuh pusing kalau kan kadang di kamar kan lampunya udah redup. Terus kalau di layar HP tuh masih light mode, itu kayak perih gitu loh. Jadi aku bikin dark mode juga.
1: Atau mungkin bisa di adjust ya, kadang pakai yang light, kadang pakai yang dark gitu.
0: Sesuai
1: ya.
0: Sesuai mood aja deh.
1: Benar. Dan kita karena baca dari rri.co.id ya, teman Pro 2, ada berbagai studi klinis dan psikologi lingkungan. Ini katanya penggunaan satu mode layar secara terus-menerus sepanjang hari ternyata kurang ideal bagi ritme kerja otak dan tubuh manusia.
0: Oh gitu.
1: Jadi harus diselang-seling gitu.
0: Wow,
1: diganti-ganti kadang yang cerah, kadang yang gelap gitu. Lalu kalau untuk di siang hari, kenapa light mode ini bikin lebih fokus? Ya, kenapa? Kita bahas.
0: Kenapa, Des?
1: Karena rasa ngantuk atau jenuh di tengah jam kerja memang seringkali dipengaruhi oleh pengaturan layar ponsel ya. Dan mengaktifkan dark mode di siang hari ternyata bisa menjadi salah satu pemicunya bikin ngantuk ternyata ya. Tapi aku gak ngerasa kok ini.
0: Sama aja ngantuk mulu kan maksudnya. Mau light mode, mau dark mode, ngantuk mulu ya Des ya.
1: Jadi ada sebuah studi biopsikologi dari University of Passau di Jerman teman Pro 2 ini menemukan bahwa mata dan otak manusia secara evolusioner didesain untuk membaca objek gelap di atas latar belakang yang terang. Sama seperti konsep membaca buku fisik kertas putih dengan tinta hitam. Jadi kebalikannya gitu teman Pro 2. Lalu ketika light mode digunakan di pagi dan siang hari, cahaya terang dari layar ini bisa merangsang otak untuk memproduksi dopamin sekaligus menekan hormon melatonin ya. Sehingga tubuh ini merasa lebih terjaga dan produktif. Dan di saat yang sama ketajaman visual juga menjadi lebih tinggi karena pupil mata mengecil secara alami saat menerima cahaya yang cukup. Dan hal ini membuat mata kita tidak cepat lelah karena teks pembacaan menjadi jauh lebih kontras dan tajam untuk diproses oleh otak teman Pro 2.
0: Oke. Dan teman Pro 2 ternyata ya, bahaya dark mode di siang hari itu ada loh teman Pro 2. Oh. Yaitu salah satunya bisa memicu lelah mental kita gitu. Okay. Jadi sebaliknya dari light mode tadi, riset yang dirilis oleh Human Factors dan Ergonomic Society teman Pro 2 mengungkapkan kalau fakta menarik tentang penggunaan dark mode di siang hari. Jadi nih ya teman Pro 2 ya, ketika seseorang tuh baca teks putih di atas latar belakang hitam, dalam kondisi ruangan yang terang, pupil mata tuh terpaksa harus melebar lebih besar untuk menangkap kontras visual tadi teman Pro 2. Jadi mata kita lebih kerja lebih keras lagi ya Des ya.
1: Yes.
0: Dan proses yang terjadi selama berjam-jam ini akan membuat otot mata bekerja 2 kali lebih keras gitu. Jadi ada efek domino dari ketegangan mata ini tadi teman Pro 2. Jadi mungkin ya teman Pro 2 yang pernah ngerasain matanya tuh kayak tegang banget, kayak kenceng,
1: capek
0: gitu itu ya. Mungkin bisa ini salah satu faktornya ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 ada juga nih penurunan fokus visual secara bertahap yang di akhir hari bermanifestasi sebagai lelah mental tadi ya teman Pro 2 ya, efek dominonya tadi ya, namanya digital eye strain namanya teman Pro 2. Nah gejalanya seringkali berupa rasa jenuh yang tiba-tiba tuh ya, pusing ringan atau rasanya tuh lelah emosional tanpa alasan yang jelas.
1: Oke.
0: Nah, pernah sih jujur
1: sih.
0: Iya kan?
1: Iya
0: sama.
1: Atau karena tanpa kita sadari,
0: iya,
1: karena
0: ya,
1: kita salah menggunakan background atau modenya tadi ya. Kita misalkan siang hari pakainya malah dark mode.
0: Iya.
1: Di malam hari mungkin
0: light mode. Kebalik ya Des ya.
1: Ternyata kebalik.
0: Iya, dulu tuh aku pernah sampai ke dokter tanya kan kenapa kalau misalnya, tapi kayak ini unik sih ya, ini cerita unik ya teman Pro 2. Dulu tuh aku tanya sama dokter gini, "Dok, kenapa ya kalau aku mau berangkat kerja tuh kayak pusing terus gitu kan?"
1: Oke. Terus
0: tuh kenapa mataku tuh kayak kenceng dan lain sebagainya? Ternyata emang gara-gara pemicunya salah satunya adalah kita kan lihat beberapa monitor ya Des di HP di HP di kantor ya. Komputer ada 3, HP kita gitu tuh juga salah satu pemicu matanya jadi kenceng, jadi pusing, jadi capek gitu loh matanya gitu teman Pro 2. Ya semoga teman Pro 2 bisa menyesuaikan ya, mungkin kalau siang hari bisa pakai light mode, kalau malam hari di switch pakai dark mode biar mata kita tetap
1: kadang
0: sehat teman Pro 2.
1: Di handphone kan juga udah ada yang smart ya. Namanya juga smartphone gitu ya. Auto switch. Kadang di pagi itu udah mulai light mode sendiri gitu. Kalau di petang menjelang malam hari dark mode sendiri kan ada kan?
0: Ada juga. Yang gini deh, kayak dia layarnya tuh memang melindungi mata kan, ada juga kan yang jadi agak kuning gitu.
1: Iya benar, itu ada juga sih, tapi nggak pernah pakai sih.
0: Oke, itu juga bisa salah satu melindungi mata kita ya teman Pro 2 ya.
1: Alright, oke, baiklah teman Pro 2. Dan mungkin sebentar ya kita beralih ke WhatsApp. Tadi ada yang komen juga, ada yang ikut nimbrung, ada dari Timothy ya. Soal kita tadi bahas film Warkop DKI, katanya ini viralin dong filmnya Mas Mbak, selamat malam.
0: Kirimin
1: juga posternya Warkop DKI, viralin dong ya. Oke, baiklah, thank you ya Timothy.
0: Betul, nanti kita nonton ya kalau udah rilis ya.
1: Pasti lucu sih.
0: Kocak.
1: Baiklah teman Pro 2, ternyata sudah jam 7, tidak terasa ya.
0: Iya
1: kita
0: nih.
1: Sudah menemani kamu dari jam 4 sampai jam 7. Karena seperti biasa, habis ini akan ada Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta. Nanti
0: siapa?
1: Ternyata ada Chris Dayanti.
0: Waduh, Chris idol Dayanti, aku.
1: Lalu hostnya ada Angga teman Pro 2 yang sudah stay di sana ya. Jadi pantengin aja. Bisa ke live YouTube-nya juga kalau berkenan teman Pro 2.
0: Boleh dong.
1: Stay aja di Pro 2 Surakarta. Begitu. Artinya kita juga harus pamit undur diri di sore ceria ini dan kita jumpa besok lagi ya. Besok lagi dari jam 4 sampai jam 7 seperti biasanya, dari hari Senin sampai dari hari Senin sampai hari Jumat begitu.
0: Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang udah join detik hari ini ya. Join lagi besok dan juga selamat berlibur buat yang libur besok teman Pro 2. Selamat menjalankan Lebaran Idul Adha ya Des ya. Pokoknya terima kasih semua udah join. Happy holiday buat kamu ya. Selamat kumpul keluarga teman Pro 2. Bye bye.

Welcome, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Woi, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811 800 105 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puaslah. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin. Allah. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, ya, amin.
1: Rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you.
0: Sesuai
1: dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa, wah Mami Kado bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Yes, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi KD gitu ya. Karena
1: iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi nggak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Adis dan bersama saya, kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan ada gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut,
1: kayak seperti itu. Nah itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some viral, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimika Adit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimika Adit juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi, sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia, berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau Mimika?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti
1: menyatu
0: ya?
1: Sih mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos,
0: yes,
1: ya kan seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa ya, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus. Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat
0: ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga dan juga sama Irfan Nat
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya
0: ya.
1: dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: gitu. Ini langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu enggak sih biasanya Mimika Adit tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi, jelasin jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya?
1: Agak
0: detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Ya kan? Benar.
1: Ya benar kan. Benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti. Yeah. Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh. Ya,
1: tapi kan dia punya pengalaman jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. Lebih saya ke situ ya.
1: Jadi lebih ke ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya. Kita
1: dengerin ini. On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Dengan, waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Ya, kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID ya?
1: Waktu COVID, itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan yang luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah
0: ada, tinggal kayak gitu tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu, ah gak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak, ini masih muda ini. Gak percaya, itu ini curang nih, masih muda gue ikutnya.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit, pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi, karena mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang gitu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari. Kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio. Terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya?
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf kelas saya gitu, pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk gak kecil hati, untuk gak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan gak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana? Nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu.
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan. Ya, jadi pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan musik director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak
0: ya.
1: Speechless gitu ya.
0: Ya kan.
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama. Dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: berbunga, pasti.
1: Bangga gitu. Kan kita seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Aduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh. Wah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha. Mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi bilang Mimi Kade gitu ya. Betapa pencipta lagu, pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kade gitu ya, sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya gak melulu bikin album, tapi kadang gak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: gak ada ya,
1: up and down-nya gak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya itu gak pernah khawatir gitu ya. Gak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta. Karena saya yakin teman-teman band di luar sana, di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren. Gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik, pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin gak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya gitu mereka ya, juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini gak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya gak bisa diganggu-gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuman kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Ade ya, berarti ya. Menikmati
1: panggung dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mika Ade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini waktu-waktu
1: kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: gitu banget kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya itu.
1: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya

0: gitu kan. Nyaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan, dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset.
1: Betul. Itu kayaknya kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
0: Bener, pingin koleksi CD atau apa, itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa, yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser, membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retros. Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
1: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Ya seperti Hibdut.
1: Hibdut pengen ya?
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain. Ya kalau kita bisa kerjasama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita.
1: Iya itu
0: di produksi mereka itu.
1: Itu kok bahasa orang itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai
0: trending
1: gitu ya. Itu keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda, atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya egosentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya
0: tarik
1: ulur, sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahalini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren banget ya ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan ya seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, itu gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu gaung-gaungnya, mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat makanya tadi.
0: Doa kita tadi dikabulkan
1: saat konser. Iya sih, penting banget ya kita kan mendapatkan venue yang representatifnya tuh benar-benar semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
1: bisa jelas, bisa di streaming ya.
0: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan

0: Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
1: Betul, jadi mau mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
0: boleh.
1: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andi Rianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin Wushu-nya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih?
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China.
1: Mm-hmm. Ya.
0: Jadi di tempat core-nya. Kung Fu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Waduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film kumpulnya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu,
0: waduh,
1: atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Oh, Iko Uwais, ya canggih-canggih
1: kayaknya seru ya.
0: Ya nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
1: Betul,
0: ada usia yang sehat gitu, penting.
1: Mimi Kade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimi Kade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
0: yang cintanya. Terima kasih Angga buat thank you.
1: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol malam hari ini.
0: Thank you.
1: Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama, sehat terus.
1: Semoga sukses, kita nanti Indonesia ada event bareng lagi ya.
0: Thank you, Merdeka.
1: Merdeka. Ya teman-teman dua, itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Penyanyi Jesse Pelaufi Teman Pro 2 hadir resmi di Fortnite sebagai festival icon terbaru dalam Fortnite Festival Season 14. Kolaborasi ini mengikuti kehadiran sejumlah musisi populer lain seperti Ariana Grande, Sabrina Carpenter, The Weeknd, dan juga Bruno Mars. Kolaborasi ini menghadirkan berbagai item bertema Lofi dan fitur interaktif baru seperti karaoke mode, mic vokal, serta pro drums untuk pengalaman bermain musik yang lebih realistis. Pemain juga bisa mendapatkan outfit, instrumen, jam track, hingga emote bertema Lofi melalui Music Pass dan item shop Fortnite itu sendiri. Harga item sendiri Teman Pro 2 mulai dari 1.500 hingga 2.500 V-Bucks untuk bundle yang lengkap.
0: Info Pro 2.
2: Film Dukun Magang dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 18 Juni 2026 dengan mengusung perpaduan horor dan komedi Teman Pro 2. Ceritanya mengikuti Raka, mahasiswa skeptis yang diperankan oleh Jevan Natanio saat pulang ke desa Kalimati bersama Sekar yang diperankan oleh Hana Saraswati. Kesalahan yang mereka lakukan Teman Pro 2 tanpa sengaja membebaskan kuntil anak hitam yang telah dikurung selama 12 tahun. Demi mengatasi bencana tersebut, Raka akhirnya magang pada dukun legendaris Mbah Jambrong yang diperankan oleh di Sudirja. Film ini Teman Pro 2 mengangkat pertentangan antara logika modern dan kepercayaan tradisional dengan gaya yang ringan dan menghibur. Jevan menyebutkan bahwa karakter Raka merepresentasikan anak muda masa kini yang rasional namun dipaksa menghadapi dunia supranatural. Hana Saraswati juga menilai film ini cocok untuk penonton muda karena menghadirkan cerita seru dan penuh komedi. Dan dengan dukungan para pemain Teman Pro 2, film ini siap menghadirkan hiburan penuh tawa sekaligus suasana mistis yang menegangkan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Selamat malam teman berdua. Ketemu lagi sama JJ Magenta di Jaga Malam di malam hari ini sampai jam 12 malam nanti. Kita buka dengan perunggu 33 kali. Terus di malam takbiran ini teman berdua ya, karena besok hari raya Idul Adha. Tadi udah takbiran bareng-bareng juga ya, aku sama kamu di Pro 2 RRI Surakarta di jam 8 sampai jam 9 tadi teman berdua. Sekarang lanjut lagi di Jaga Malam barengan sama JJ Magenta. Update-update informasi aja di malam hari ini, karena padahal ini weekdays ya. Enggak, tapi karena ini dalam suasana hari raya teman berdua ya, jadi ya update-update informasi aja ya. Masih teman berdua ya, boleh banget WhatsApp-nya dibuka langsung 081327866966. Udah ada WhatsApp yang masuk abis ini. Aku bacain WhatsApp dari kamu yang belum masuk ke WhatsApp. Ditungguin sama JJ Magenta please. JJ Magenta siaran sendiri ya di malam hari ini dengan keadaan studio lampu mati satu nih ya teman berdua ya. Lampunya tidak nyala satu ya, kayaknya lagi rusak. Jadi studio tuh gelap sekali ya. Padahal aku tuh lumayan suka suasana gelap ya, karena aku kalau terang tuh kadang tuh suka kok merasa silau gitu ya. Tapi ternyata di studio tuh kalau lampunya, di studio ada dua lampu ya di atas teman berdua ini. Kayaknya info yang gak penting-penting amat, tapi gak apa-apa lah ya. Ada dua lampu di plafon ya, plafon di atap studio ya, mati satu dan ternyata jadi gelap banget teman berdua. Tadi aku berekspektasi kayaknya enak deh ya, studionya agak gelap-gelap gitu, tapi ternyata ini terlalu gelap. Oi, tetap di sini aja teman berdua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, zona nyaman barengan sama JJ Normis.

0: Maaf ya Yung, aku gak bisa bantu. Yang sebelumnya aja belum mau balikin loh. Ini malah mau pinjem lagi.
1: Ya, iya, nanti pasti tak bayar. Yowes, suwon ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
2: Wah, Yoga, wis sukses sekarang.
3: Biasa aja, Bule.
2: Biasa gimana toh? Iki handphone aja warnanya oranye-oranye gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh?
3: Lumayan, Bule, hasil kerja merantau.
4: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri. Makan tuh gengsi.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya, yang sudah masuk di malam hari ini di Jaga Malam barengan sama DJ Majenta. Dari Lara, assalamualaikum kak, selamat malam, mau cendera request lagu boleh enggak? Waalaikumsalam, selamat malam juga ya Lara ya. Boleh dong, boleh banget kamu request lagu ya teman berdua ya. Nih Lara juga kirim pesan ya, sekalian aku mau ngasih pesan untuk teman berdua yang selalu dengerin radio ini dari pagi hingga malam. Terkadang kita begitu mencintai sesuatu sampai kita lupa bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah. Kita takut kehilangan harta, takut ditinggalkan, takut keadaan ini berubah. Padahal sejak awal yang benar-benar abadi hanyalah Allah semata. Mengikhlaskan bukan berarti tidak sayang. Mengikhlaskan adalah menerima bahwa tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk menetap bersama kita. Ada orang yang hadir hanya untuk mengajarkan arti sabar. Ada harapan yang gagal agar kita kembali bersandar. Dan ada kehilangan yang justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang kita tidak tahu. Jika bukan untukku, maka ikhlaskanlah hatiku, sebab hati yang ikhlas bukan hati yang tidak terluka, tetapi hati yang tetap percaya kepada Allah meski sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih kak. Sama-sama Lara, thank you so much ya pesan untuk aku juga, teman berdua juga ya. Terima kasih banyak Lara ya. Mau request lagu Bray, boleh dong, Tata Janeta Korbanmu. Oke, siap ditunggu ya request lagunya Lara. Thank you so much ya. Lanjut lagi teman berdua dari Catur. Full playlist aja Bray, tinggal takbiranmu. Jangan dong. Masa full playlist teman berdua ya. Jangan, itu nanti jam 11 malam sampai jam 12 malam ya. Kalau mau sih gak apa-apa. Enggak, jangan dong. Kan aku nemenin kamu sampai nanti teman berdua. Jadi ya aku harus menemani kamu pokoknya. Tadi siang kresek-kresek brother, sedih gak ada hiburan tadi. Oh iya kak, jam berapa Catur kalau boleh tahu kresek-kreseknya? Sekarang sudah aman kan, suaranya sudah tidak kresek-kresek kan. Oh tadi siang kresek-kresek teman berdua ya. So sorry ya buat yang tadi mungkin kresek-kresek di digital atau di radio analog nih brother. Mungkin bisa ya nanti ya, kalau misalkan kresek-kresek lagi boleh langsung WhatsApp aja, nanti aku sampaikan ke teman-teman teknisi ya yang selalu siap siaga. Terus tadi kata Brerido, kata Brerido gimana tuh? Coba ya nanti ya. Ini sekarang aman kan? Sekarang aman kan? Kalau kamu lagi, ini kenapa sih? Woi, mana nih? Woi, enggak itu. Woi, Catur. Itu ngomong di mana tuh? Masa ngomong di on air? Masa sih ngomong di on air kayak gitu? Kayak begituan masa ngomong di on air sih? Masa? Enggak. Aku nggak mau bacain WhatsApp-nya teman. Oi, masa Bradido ngomong begitu sih di on air? Tadi jam berapa sih tadi? Memang Bradido tadi siaran ya? Emang tadi siaran tadi? Mana Bradido? Mana Bradido? Ini ada apa sih teman berdua hari Selasa ya? Selasa kan ini bener kan? Selasa, ini pasti siang hari deh. Serius, masa Bradido ngomong begitu? Ya, enggak gini bro. Maksudnya kan, kalau diajak ngobrol kan ya nyaut lah. Kan masa diajak ngobrol gak nyaut kan tidak menghargai gitu. Ya kita hargai dulu lah sesama manusia kan begitu. Iya kan gitulah. Iya kan bro, iya kan. Aduh takut nih, serem nih saya kalau Brerido on air siaran tuh. Saya tuh isinya dag-dag-dag besar ya. Baru siaran tadi siang loh ya. Katanya kalau lagi, ini enggak usah dibacain lah ya teman berdua ya nih. Takut saya baca yang beda begini. Thank you ya brother. Nih kayaknya harus telepon Bradido deh habis ini deh. Masa kayak gitu di onerin? Ya enggak apa-apa lah, bercanda-bercanda aja. Yang santai-santai aja lah teman berdua ya. Emang kita bercandaannya begitu lah. Begitu, gimana tuh? Thank you ya brother Catur ya. Mau request lagu apa di malam hari ini? Let's go, silahkan ya teman berdua. Kamu juga boleh banget langsung 081-327-866-966 buat yang mau request lagu langsung WhatsAppnya dibuka teman berdua. Masih akan update informasi DJ Majenta di malam hari ini.

0: lagi di channel aku, Sherly Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara. Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
6: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BTS teman berdua kembali mencatat sejarah di Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 Amerika. Album tersebut teman berdua menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut. Pencapaian terbaru itu teman berdua memperpanjang kontrak ya. Kamu memperpanjang kontrak ya, mau kerja aja. Memperpanjang rekor teman berdua ya yang sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar. Stay lama banget di Billboard 200 teman berdua. Dan album Arirang ini kini menjadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar. Di International Top 20 juga jadi salah satu top 10 ya teman berdua ya di minggu ini. Jadi buat kamu kalau gak mau BTS keluar dari International Top 20, ya silakan di request terus teman berdua. Ada Swim ya di lagu terbaru ya di album Arirangnya BTS teman berdua. Dan sejak memulai debut puncaknya di bulan Maret, album tersebut langsung menduduki posisi pertama tangga lagu Billboard. Selama 3 pekan di awal perilisannya, Arirang terus mempertahankan posisi teratas sebelum tetap stabil memasuki 10 besar. Buat kamu para ARMY, sudah siapkah menyambut BTS di Jakarta teman berdua ya? Kayak udah sell ya, udah dijual kan tiketnya kan? Udah belum sih teman berdua buat kamu ARMY ya, silahkan ya. Semoga dapat tiketnya, semoga bisa nonton ya BTS teman berdua. Dan informasi selengkapnya kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: Cinta adalah salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Jagalah cinta sebelum cinta itu pergi. Anonim.
1: Kuotamu. Kuot.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa
1: ya? Aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu ya, lagune tulus.
0: Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Piye kuwi ya, hati-hati jalan kabeh piye ya?
1: Hati-hati
2: karena masih
1: berlaku. Jai. Woi,
3: kacau woi. Nyanyi lagi.
1: Ah, enak ini lagu nih.
3: Tutup, Bre.
1: Tolongin
4: enggak
1: nih?
3: Tolongin dong. Ya. Makanya, kenapa jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik.

Masih di Jaga Malam teman berdua, barengan sama Cici Majenta di jam terakhir Cici Majenta siaran buat kamu yang lagi ya ngapain aja teman berdua ya, boleh ya kamu kasih tahu kegiatan kamu teman berdua yang besok mau sholat id ya di pagi hari ya, segera istirahat teman berdua ya biar besok nggak kesiangan, karena biasanya kalau sholat id itu ya di keluarga ya itu pasti ada jam-jamnya tuh, jam 5 pagi itu biasanya ibu ya, ibu, ayah, mama, mami gitu pasti ngoprak-oprak buat bangun ya kan. Terus setelah bangun semua bingung tuh, rebutan kamar mandi, ada yang mau buang air besar, ada yang pengen cepat mandi. Habis itu masih setelah selesai mandi, setelah selesai kegiatan di kamar mandi atau entah apapun itu, setelah itu siap-siap ya mau menuju ke masjid itu juga masih bingung kadang ya, ini pakai baju apa nih, pakai sarung yang warna apa nih ya. Akhirnya ya itulah keributan-keributan yang biasanya terjadi di hari raya saat akan sholat id. Ya, tapi sama gak sih biasanya kan yang viral kan kayak gitu-gitu ya, yang rame-rame itu pasti kayak gitu di hari raya Idul Fitri. Di Idul Adha ya gak sih, kayaknya iya juga gak sih teman bro. Boleh kamu kasih tahu cerita unik lucu ya persiapan kamu menjelang sholat id ya, karena sholat id ini kan pagi ya, jadi kayak kayak kalau pagi semua serentak satu rumah bangun tuh kayaknya kesusu semua gitu ya, rebutan teman berdua ya. Buat kamu boleh banget ya, masih aku temenin sampai jam 11 malam sebelum ke Jazz Music. WhatsApp boleh Sabi 081327 866 966. Jazz Magenta akan masih update informasi di Jaga Malam malam hari ini. Buat kamu yang punya informasi yang mau diupdate ke Jazz Magenta, boleh banget teman berdua ke WhatsApp tadi ya. Hit me up on WhatsApp.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten. Ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh bu. Piyengku anakku sopo sing openi.
2: Nah ya, mulut toh mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kumo 1907 teman berdua ya, resmi memastikan tiket ke Liga Champions musim depan untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Kepastian itu teman berdua didapat setelah tim asuhan Cesc Fabregas ya, legenda Chelsea ya. Legenda Chelsea atau Arsenal nih. Finish di peringkat keempat dengan 71 poin setelah menang 4-1 dari klubnya Emil Audero Cremonese. Pencapaian ini teman berdua ya sangat amat spesial pastinya, karena perkembangan Como dalam beberapa tahun terakhir terbilang sangat progresif. Dari Liga 3 ya, Seri C teman berdua ya, sempat mau bangkrut akhirnya diselamatkan ya sama warga negara Indonesia, wes Hartono bersaudara teman berdua ya, respect untuk Bapak Hartono bersaudara ya pokoknya ya. Setelah dari Seri C lanjut ke Seri B, kemudian lanjut lagi ke Seri A, dan di musim ini teman berdua ya, Como finish di atas klub-klub besar Italia. Yang lainnya seperti AC Milan dan Juventus. Kayaknya buat fans AC Milan sama Juventus nyesek banget gak sih kayaknya beberapa musim terakhir teman berdua ya. Dan hal ini ya teman berdua ya, ini sebelumnya sulit dan kayaknya gak ada deh di bayangan para fans bola, atau mungkin bahkan fans dari Como sendiri teman berdua ya, yang tiba-tiba dari Seri C terus ke Seri B ke Seri A langsung masuk ke UEFA Champions League. Dan transformasi Como ini teman berdua ya, ini mulai terlihat sejak diakuisisi sama Jarum Group pada tahun 2019. Justru ini baru Seri D ya. Baru Seri D gimana sih? Justru dari Seri D teman berdua ya, ini divisi kelima, setelah itu ke Seri C2. Setelah hanya semusim naik Seri C, kemudian ke Seri B ya, kemudian ke Seri A, akhirnya bisa main ke UEFA Champions League. Kita tunggu teman berdua ya, musim depan ya, sejauh apa Como ini melangkah, sejauh apa Cesc Fabregas bisa membawa Como melangkah lebih jauh di Champions League teman berdua. Tapi ya, satu permintaan, kita pulangkan ya fans Real Madrid, kita pulangkan Nico Pas ke Real Madrid. Izin.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau
0: apa?
1: Wawancara kerja, Bu.

0: Harusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, kok sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Mam Rodwan, thank you so much ya yang sudah menemani jajan-jajan tadi jaga malam di malam hari ini. Selamat beristirahat, semoga selalu lancar ya apapun itu yang akan kamu lakukan di setiap harinya teman berdua, dan semoga besok tidak kesiangan ya buat yang akan menunaikan ibadah sholat id ya teman berdua ya. Thank you so much, sorry yang WhatsAppnya tidak kebaca, yang request lagunya tidak terputarkan, thank you. Habis ini Just Music sampai nanti jam 12 malam. Jajan Majenta pamit undur diri, let's fly higher, stay safe, stay sane, stay healthy, and don't forget to put smile on your face. Bye-bye teman berdua.

Teman berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Info Pro 2 bersama saya Rifki Minov. Usai melibas Thomas Junior Popov, Alwi Farhan menghadapi ujian berat. Alwi akan menantang unggulan teratas si Yuki demi kelolosan 8 besar. Pebulu tangkis tunggal Indonesia Alwi Farhan sukses melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026 setelah mengalahkan Popov dengan skor 21-19, 21-14 di laga pertama Selasa 26 Mei. Dengan demikian, Alwi berhak lolos ke perempat final yang mana dia akan berjumpa dengan si Yuki.
1: Info Pro 2.
0: Laga Alwi Farhan versus Yuki dijadwalkan pada Kamis 28 Mei, teman Pro 2. Pertandingan ini akan turut menandai pertemuan pertama di antara kedua pebulu tangkis maksud saya. Benar-benar mereka first time untuk meet up ya. Meet up-nya langsung tanding, teman Pro 2. Menempati ranking ke-13, Alwi Farhan jelas underdog melawan tunggal putra nomor 1 dunia itu. Alwi akan berupaya menciptakan kejutan katanya. Dengan berupaya untuk mengalahkan si Yuki. Semoga bisa ya, Alwi Farhan membuat kejutan. Karena dia bertekad nih, Alwi Farhan bertekad untuk kejutkan si Yuki. Yang mana dia bisa mengalahkan si Yuki ini, peringkatnya pasti akan melesat nantinya. Kalau berhasil ya, semoga berhasil Alwi Farhan. Amin.
1: Info Pro 2.

0: Kalau tadi ada Alwi Farhan, teman Pro 2, pebulu tangkis Indonesia di sektor tunggal putra, sekarang ada aktris Indonesia Ersia Aurelia yang bakal kembali main film. Ia sedang dalam proses syuting karya layar lebar bertajuk Asalkan Kau Bilang Cinta. Ersia Aurelia berperan sebagai Ita Wulandari, seorang pegawai bank yang harus berjuang untuk kehidupannya dengan ayahnya yang lagi sakit. Dan film Asalkan Kau Bilang Cinta, teman Pro 2, digarap oleh Yan Senjaya dan diproduksi oleh Dynamic Story Picture. Ersia Aurelia mengatakan begitu serius mendalami peran dalam film drama saat pelatihan akting. Ia merasakan perbedaan yang besar dengan film-film sebelumnya yang ia bintangi. Kebanyakan film horor, teman Pro 2. Dan film Asalkan Kau Bilang Cinta menceritakan perjuangan Ita yang diperankan oleh aktris Ersia Aurelia yang bekerja keras demi mengobati ayahnya yang menderita sakit jantung. Di tengah kemelut hidupnya, ia bertemu Hari Satria yang diperankan oleh Jeremy, seorang pria yang punya masa lalu rumit, tapi membawa warna baru sekaligus konflik dalam hidup Ita. Ya, kita tunggu ya, Asalkan Kau Bilang Cinta rilis filmnya aktris Ersia Aurelia.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: kuat untuk kamu.
1: Sepak bola itu hebat karena kamu selalu memiliki kesempatan lain untuk mengubah sejarah. Ronaldo.
0: Kuatmu kuat untuk kamu.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
3: Krik, krik, krik, krik.

0: Now on air Rifki Widodo
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, cause we are Indonesian. Mergo awak dewe Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Yang sebelum sholat id dengerin Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Yang OTW ke tempat sholat id dengerin Pro 2. Dan selamat pagi teman Pro 2. Sebelum sholat id mandi dulu. Nah iyalah, masa enggak. Dan selamat pagi teman Pro 2. Sebelum sholat id berpuasa dulu. Ya sebelum berangkat sholat id tidak minum atau makan dulu ya. Itu sunahnya teman Pro 2. Dan selamat pagi teman Pro 2 yang tidak menunaikan sholat id. Ya iyalah, ada yang menunaikan, ada yang tidak. Jadi teman Pro 2 yang tidak menunaikan sholat id pun ya kan, juga aku ucapin selamat pagi. Semua-mua-muanya, mua make up artist dong. Bukan, maksudnya semuanya, tapi aku mau bilang tadi semua itu kayak capek banget ya udah. Semua-mua-muanya biar disingkat ya. Aku ucapin selamat pagi dan tidak lupa bagi umat muslim yang ada di Solo atau Surakarta dan sekitarnya, di Indonesia dan di dunia ini, bagi yang merayakan ya, selamat Hari Raya Idul Adha 2026 Masehi. Habis ini momen Idul Adha kamu teman Pro 2 setelah sholat id ya, Rifki Minov akan temani pagimu sampai jam 10.00 waktu Indonesia Barat di siaran SPADA Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini kalau Rifki Minov ceritain kondisi RRI Surakarta pagi hari ini. Rifki Minov lihat dari studio Pro 2 FM RRI Surakarta ke halaman RRI Surakarta pagi ini sudah dipenuhi oleh jamaah putra maupun putri untuk menunaikan ibadah sholat id. Karena memang halaman RRI Surakarta pagi ini jadi tempat sholat id teman Pro 2. Begitu. Jadi sudah mulai dipenuhi nih oleh jamaah putra maupun putri di halaman RRI Surakarta untuk menunaikan ibadah sholat id pagi hari ini. Begitu. Belum dimulai sih. Tampaknya masih agak nanti ya. Kurang lebih jam 7. Atau 07.00 WIB, sholat id yang ada di halaman RRI Surakarta akan dimulai. Dan kalau Rifki Minov melihat dari studio Pro 2 FM RRI Surakarta, RRI Surakarta saat ini juga sudah dihiasi. Ya benar sih, dihiasi pemandangan-pemandangan jamaah putra dan jamaah putri ya, dengan beraneka ragam warna, mukena serta baju koko. Tapi selain itu, halaman RRI Surakarta dan sekitarnya, teman Pro 2, sudah diberikan cahaya matahari yang cukup. Jadi sudah ada cahaya matahari yang menyoroti untuk wilayah RRI Surakarta dan sekitarnya, teman Pro 2. Begitu. Ya sudah, Sepada, selamat pagi teman Pro 2. So pasti ini siaran dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta yang akan menjadi teman terbaik kamu, bareng segmen-segmennya, bareng info-infonya, dan bareng Rifki Minov pastinya. Jamnya udah dikasih tahu ya, sampai jam berapa nanti kita bersua ya. Masih lama kita. Dan nantikan juga siaran relay atau berjaringan dari Pro 1 FM RRI Solo atau Surakarta untuk menyiarkan ibadah sholat id ya, yang bertempat di Balai Kota Surakarta. Nanti pukul 07.00 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya. So silakan yang sebelum sholat id dengerin Pro 2, yang lagi OTW ke sholat id juga dengerin Pro 2. Mau sambil request lagu boleh WhatsApp aja ke 081 327 866 966, atau nanti kalau mau didengerin habis sholat id boleh lah ya, untuk kamu penuhi request lagu kamu WhatsApp ke nomor yang tadi aku sebut. Nah, Teman Pro 2, ke lagu-lagu dulu yuk. Dan Rifki Minov juga izin menunaikan ibadah sholat id yang ada di halaman RRI Surakarta. Tampaknya juga sudah mau dimulai. Dimulai dari Pink Panthers with Zara Larsson. Stateside dulu teman Pro 2.

dari Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Rifki Minov di siaran Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya ya, kamu dengerin Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta sampai nanti jam 10.00 WIB di siaran Spada ini. Dan Rifki Minov yang siap nemenin aktivitas kamu di momen Idul Adha ini bagi yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Begitu, teman Pro 2. Aku yang di sini, kamu yang di sana. Tak kancani, aku temenin. Terima kasih ya sudah diizinkan untuk Rifki Minov menunaikan ibadah sholat Id ya. Tadi baru saja Rifki Minov habis atau pasca ya sholat Id di halaman RRI Solo atau Surakarta. Sholat Idul Adha yang baru saja Rifki Minov lakukan dan sudah kamu izinkan tadi untuk Rifki Minov menunaikannya. So big thanks karena udah diizinin untuk ngikut sholat Id dulu. Nah, ini masih berlangsung ceramah juga teman Pro 2 anyway di halaman RRI Surakarta yang menjadi tempat sholat Id di pagi hari ini. Setelah sholatnya selesai, khotbah atau ceramahnya ini masih berlangsung. Begitu. Dan tidak lupa aku ingatkan nanti jam 07.00 WIB ya, akan kamu simak siaran relay dari Pro 1 FM RRI Solo atau Surakarta yang akan menyiarkan jalannya ibadah sholat Id di lingkungan Balai Kota Surakarta, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah masuk dan informasi dari rri.co.id. Kita bahas. Nah, informasinya yang akan kita bahas terkait harga pangan teman Pro 2. Ini ada surveinya dari BPS, harga beras premium dan medium naik tipis. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga beras medium dan premium naik pada minggu ketiga bulan Mei 2026. Kenaikan harga beras nasional masih relatif tipis dibanding April 2026 kemarin. Teman Pro 2, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS atau Badan Pusat Statistik, Puji Ismartini, bilang harga beras medium naik 0,12%. Rata-rata harga beras medium nasional sekarang mencapai Rp14.344 per kilogramnya. Beras premium ini kan jenis beras dengan kualitas terbaik ya. Beras ini mengandung nutrisi yang baik selain karbohidrat teman Pro 2. Sedangkan medium adalah beras dengan standar mutu yang sesuai SNI atau Standar Nasional Indonesia. Ya, beras ini mutunya masih di bawah beras premium gitu. Nah, ini harga beras premium naik 0,41% dibanding April 2026 dan rata-rata harga beras premium nasional tercatat seharga Rp16.149 per kilogramnya, teman Pro 2. Berdasarkan seluruh kategori kualitas beras, Badan Pusat Statistik mencatat perubahan indeks perkembangan harga atau IPH tertinggi terjadi di Papua Barat. Harga beras di Papua Barat mencapai Rp17.899 per kilogramnya dengan kenaikan IPH atau indeks perkembangan harga kisaran 2,11%. Selain di Papua Barat, kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH pada beras juga terjadi di Sulawesi Barat dengan kisaran 1,73% kenaikannya. Sementara Kalimantan Timur mengalami kenaikan IPH atau indeks perkembangan harga beras dengan kenaikan kisaran atau berkisar 1,46%. Selain Kalimantan Timur, Kalimantan Barat mencatat kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras sebesar 1,15% di Kalbar. Lalu DKI Jakarta mengalami kenaikan IPH atau indeks perkembangan harga beras sebesar 0,97%. Sisi lainnya teman Pro 2, beberapa provinsi justru mengalami penurunan IPH beras. Penurunan terjadi di Bali
lalu Papua Barat Daya. BPS juga mencatat 114 kabupaten dan kota mengalami kenaikan IPH beras hingga minggu ketiga atau pekan ketiga Mei 2026. Kabupaten Mahakam Ulu mencatat kenaikan tertinggi teman Pro 2 sebesar 6,2%. Sementara itu teman Pro 2 Perumbulok menyatakan memperbanyak suplai beras ke Papua dan Indonesia Timur untuk menekan harga. Penyaluran diprioritaskan ke pasar rakyat dan pusat pangan yang dimiliki pemerintah daerah. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Bulog Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan distribusi melalui pasar rakyat ini untuk menekan laju kenaikan harga beras. Makanya Perumbulok menyatakan memperbanyak suplai beras ke Papua dan Indonesia Timur untuk menekan harga. Jadi Bulog berkoordinasi juga bareng pemerintah daerah dan dinas terkait dalam pengendalian harga beras. Distribusinya difokuskan di Papua dan wilayah timur Indonesia ya. Secara nasional teman Pro 2, penyaluran beras SPHP atau stabilisasi pangan dan harga pangan kini mencapai 5.000 sampai 7.000 ton per hari. Angka itu meningkat dibanding sebelumnya sekitar 3.000 hingga 4.000 ton per hari. Tapi memang faktanya dari BPS harga beras

catur katanya penjaga paginya Kak Rifki gak jadi khotib sholat Idul Adha dong. Enggak, misal pun aku gak penjaga pagi di siaran sepada, selamat pagi teman pro 2 ya Mas Catur. Aku juda lagi, itu biasanya olahraga bela diri, judol lagi, gak pakai L, judo aja. Kalau judol no way, jangan, tidak boleh, perangi itu judol. Ya misalnya ya Mas Catur, aku tidak menjaga pagi di siaran sepada ini, kalau sholat di rumah pun aku juga gak jadi khotif. Pakai B, gak pakai F, tadi aku bilangnya khotif, padahal khotib. Gitu. Bisa aja nih Mas Catur, belum saatnya aku jadi khotib di sholat Idul Adha maupun sholat Jumat maupun khotib-khotib biasa. Masih banyak yang ilmunya lebih tinggi, masih banyak yang ilmunya lebih oke. Itu, janganlah, aku masih merasa tidak atau belum pantas ya. Jadi aku penjaga pagi aja Mas Catur. Gitu. Terima kasih Mas Catur sudah absen. Lalu juga ada Mas Teo atau nama lengkapnya Mas Theodorus Yudhistira, katanya begini, selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Buat teman pro 2 yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin ya, terima kasih. Sama-sama Mas Theo, terima kasih ya Mas Theo, a.k.a. Theodorus Yudhistira, nama lengkapnya, yang ada di Magelang nih Mas Theo, atau Mas Theodorus Yudhistira. Salam untuk keluarga, maaf lahir dan batin juga ya. Mas Theo terima kasih atas ucapannya. Oke, teman pro 2 yang udah gabung ada 2, Mas Theo dan Mas Catur. Terima kasih atas atensinya. So, teman pro 2 Rifki Minov di sini masih bareng siaran sepada. Selamat pagi teman pro 2. Aku mau ajak kamu dengerin Tiara Andini with Upuk-upuk. Kalau dibalik kupu-kupu dong. Enggak usah dibalik makanya ya.

Now on air Rifki Bidong 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Dan seperti yang aku sudah katakan kepadamu tadi, teman Pro 2, kalau aku mau ajak kamu untuk simak siaran relay dari Pro 1 FM RRI Solo atau Surakarta yang akan menyiarkan jalannya ibadah sholat Idul Adha di lingkungan Balai Kota Surakarta. Kalau begitu, aku langsung aja akan sambungkan ke Pro 1 FM atau Programa 1 FM RRI Surakarta maupun RRI Solo ya. Jadi, Tuan Pro 2, simak terus di sini aja. Jalannya sholat Idul Adha di lingkungan Balai Kota Surakarta. Here we go.

0: Terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Akan pulang, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha ini adalah Profesor Haji Hamdan Johannes, MA, PhD. Beliau adalah merupakan rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447.

di Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.